0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
2: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda.

0: Matis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
1: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI, dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
4: Laporan khusus.
5: Might therefore take it a draft resolution.
6: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
7: Ini menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
6: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
8: Malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
6: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuaudet, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut

0: menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
1: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
0: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
3: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
4: Ya, menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
5: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
2: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar

0: pelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adams yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adams berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osles Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah

0: Lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mochito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mochito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mama, hari ini Mama masak apa, Kak? Sama jam cium aroma yang enak betul.
1: Hehehe, Mama masak papeda sama ikan kuah kuning, Bapak. Ini ikan yang Bapak baru saja tarik dari laut tadi pagi tuh.
0: Wah, itu baru mantap. Memang makanan begini sudah yang bikin kita badan tuh kuat daripada makanan yang kita beli di luar terus.
1: Betul itu, sagu, ikan, sayur lilin. Oh iyo, Mama dari rebus keladi dari yang gandur juga itu, Bapak. Semua ini ada di kita putana marin, lebih sehat dan tentu lebih segar.
0: Iyo, Mama. Sekarang banyak itu anak-anak yang suka makanan cepat saji terus. Padahal makanan lokal ini yang biasa kita makan dari dulu. Ya, sekaligus juga kan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah bahkan negara kita, toh, Mama.
1: Kalau kita sendiri tidak bangga, siapa lagi? Makanan lokal itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jaga budaya. Cintailah makanan lokal kita sendiri.
0: Betul juga, Mama. Kita mulai dari rumah kita saja dulu. Biasakan makan makanan lokal. Itu yang dong bilang cinlok toh, Mama. Cinta makanan lokal. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah di pukul 9.38 dan kali ini pun kami telah terhubung ya bersama prakirawan dari BMKG Merauke. Ada Yunita yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca tersebut. Ya, halo, selamat pagi Yunita.
3: Ya, selamat pagi Kak Ari.
2: Apa kabar hari ini Yunita?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik, Yunita, untuk perkiraan cuaca ya untuk hari ini, untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini, seperti apa ini?
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Merauke, dan sekitarnya untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Informasi pertama dari perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat. Untuk pagi hari ini wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan udara kabur yang disebabkan oleh kondisi asap. Sementara untuk siang, malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat umumnya berawan dan berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Tidak jauh berbeda dengan wilayah Kabupaten Asmat, pagi hari ini wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Untuk siang, malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Mapi berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini, wilayah Kabupaten Merauke terpantau udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke kembali berpotensi udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 88%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk perairan Yos Sudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya, untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,8 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore, dan untuk pasang maksimum kedua diperkirakan terjadi pada ketinggian yang sama, yakni 4,8 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini, dan surut kedua diperkirakan terjadi pada ketinggian 0,7 meter pada jam 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam nanti. Dan kami informasikan untuk peringatan dini hari ini berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas sedang yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 16 Oktober 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi diperkirakan akan diguyur hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke, esok hari diperkirakan cerah berawan namun berpotensi udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio Pro 1 RRI Merauke.
2: Baik, terima kasih Yunita atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Yunita.
3: Baik, terima kasih kembali Kak Ari. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan pendengar, begini tadi laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Merauke, Yunita STR. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Karaoke pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke di program Cek Fakta ya di pagi hari ini. Nah, pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, kami akan berbagi informasi terkait dengan fakta yang sebenarnya, pendengar. Ya, ini ada informasi beredar unggahan video di media sosial Meta yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Ya, unggahan ini menyertakan video Presiden Amerika Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis artificial intelligence. Peluncuran teknologi ini dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Ya, banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak bisa dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar dan dilansir dari Tempo.com. Potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox ya, dan akun Meta Fox Business pada 24 Juli 2026. Ya, dalam video aslinya, Presiden Amerika mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Ya, tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi, maupun pengontrolan manusia. Ya, virolog Universitas Erlangga menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang bisa diaktifkan oleh sinyal 5G atau 6G, ya, maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak ada bisa dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie. Ya, vaksin berfungsi strictly untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Ya, itu dia ya informasi lengkapnya, bahwa informasi yang menyebutkan bahwa vaksin mengandung nanoteknologi untuk mengontrol manusia menjadi zombie adalah berita bohong atau hoax, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim. Benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih. Mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 10 lebih 3 menit dan pendengar, ya, kami masih menantikan hubungan kami bersama Pro 1 Jayapura, ya, yang akan menyiarkan secara langsung atau juga merelay, ya, RRI Sekorwil 1 Papua, ya, di pagi hari ini dengan program Gerakan Membangun Papua atau GMP yang akan direlay RRI Sekorwil 1 Papua, pendengar, di mana pada pagi hari ini dengan RRI penyelenggara dari RRI Jayapura, ya, dengan topik urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, pendengar. Ya, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Gerakan Membangun Papua atau GMP yang akan kami relay ya dari Pro 1 Jayapura, di mana RRI Jayapura sebagai penampil pada pagi hari ini dengan topik urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan pertumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Selamat mendengarkan.
1: Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua sebagai pelaksana untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, kami dari RRI Jayapura, dan siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bufundigul, RRI Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Kebersamaan kita berlangsung hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya presenter Anda, pendengar dan pemirsa, Siti Rahmawati, yang akan menemani kebersamaan kami dengan Anda semuanya untuk membahas satu topik yang begitu penting dan menarik tentunya, yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Dan di studio kami saat ini, kami sapa dengan hormat ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SH. Beliau adalah Kasih Konservasi Hutan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Papua. Selamat pagi menjelang siang, Pak Ahmad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi bagi pemirsa semua.
1: Gimana kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ahmad sapaannya sudah berkenan hadir di sini. Dan narasumber kita yang kedua sudah hadir pula, Bapak Dr. Alfred Alfonso Antoh S. Hood MSI. Beliau adalah dosen pendidikan biologi magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang ini beliau adalah sekretaris LP2M Uncen. Kami sapa dengan hormat, selamat siang Pak Alfred. Pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Apa kabar Pak?
3: Puji Tuhan baik.
1: Di tengah kesibukan, terima kasih juga sudah hadir di RRI Jayapura pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar dan pemirsa, ada Bapak Dr. Arianto SHMH. Beliau adalah akademisi Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Yapitis Papua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik juga ya Pak ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa menonton langsung pula dialog interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sepanjang kebersamaan kita berlangsung, kami juga membuka line telepon untuk Anda berinteraksi dengan ketiga narasumber kami di studio saat ini melalui line telepon kami di 0967 536386. Sekali lagi di line telepon kami di 536386. Anda yang ada di luar wilayah Jayapura, di Merauke, Wamena, Bufundigul, Biak, Nabire, dan Serui juga bisa menelpon kode wilayahnya 0967. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bertanya, bisa meramaikan kolom live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Topik kita yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Ini mengapa sangat penting kami angkat, karena kalau bicara tentang Papua, kaya akan kekayaan alam, bukan hanya menjadi kebanggaan kita yang ada dan tinggal di Papua, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun tidak bisa dipungkiri, pendengar dan pemirsa, keberadaan tumbuhan dan satwa liar ini kalau boleh kita bilang juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan habitat, mulai dari pembukaan lahan, perburuan, dan juga perdagangan ilegal. Untuk itu kami angkat topik hari ini dan mengawali jumpa kita juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk segmen yang pertama, kami ke Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, ini seurgensi apa, semendesak apakah, dan bagaimana gambaran singkat kondisi hutan kita yang juga kaya akan satwa dan tumbuhan liar? Silakan Pak Ahmad.
2: Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita harus menyusun atau seberapa pentingnya gitu? Mungkin ini lebih khusus ke tumbuhan dan satwa liar. Jadi Ini kita berbicara Papua. Memang aturan mungkin sudah ada dari apa Menteri Kehutanan juga. Namun di Papua punya kekhususan tersendiri. Contoh misalnya ada cendrawasih, terus kemudian ada tumbuhannya, ada kayu besi dan seterusnya. Nah itu khusus untuk Papua, sehingga di tempat lain itu tidak ada. Nah kenapa di Papua? Berarti memang istilahnya itu tumbuhan dan satwa itu untuk menjaga Papua. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, berarti sumber daya alam Papua hilang dan kemudian akan terjadi perubahan ekosistem dan seterusnya.
1: Okay. Tetapi yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini ancamannya seperti apa sih, Pak Ahmad?
2: Nah ini sekarang ini kita mungkin ini kebutuhan pembangunan juga gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dan lain-lain, sehingga yang paling mengkhawatirkan kita ini sekarang adalah pembukaan lahan. Okay. Ya artinya ini dalam bukan berarti semuanya itu ilegal atau salah, itu tidak, karena itu merupakan untuk kebutuhan pembangunan termasuk di Papua juga dan Indonesia gitu. Nah ini dengan adanya pembukaan lahan otomatis ini kan merupakan rumah dari tumbuhan dan satwa liar yang ada. Sehingga kalau misalnya rumahnya tidak ada, kalau tumbuhan kan tidak bisa lari, nah, berarti hilang. Nah, kemudian kalau satwa, satwa ini biasanya mungkin habitatnya tuh seperti A gitu, kemudian dia harus mencari lagi tempat yang lain. Nah kalau misalnya di tempat lain juga tidak ada, ya ada kemungkinan dia juga bisa mati dengan sendirinya.
1: Kalau terkait perburuan liar ataupun perburuan yang tidak kemudian mendapat perlindungan hukum, ilegal katakanlah,
2: mungkin kita melihat, kalau kami melihat dari sisi kenapa diburu gitu ya. Nah ini karena ada permintaan gitu. Ini kami pernah melakukan pengumpulan informasi gitu ya. Nah kita jalan-jalan di Hamadi ataupun di tempat lainnya. Nah ini dari pihak apa namanya yang penyediaannya itu yang membuat apa namanya
1: hiasan di kepala itu,
2: ikat
1: Pak.
2: Kepala itu.
1: Ikat kepala
2: itu. Nah itu Pak ini harus dipesan dulu Pak. Oh gitu ya. Nanti harus dipesan baru ada. Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada yang pesan berarti tidak diburu begitu. Apalagi cendrawasih yang merupakan hewan endemik Papua. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan hal kedua juga setelah tadi yang pembukaan lahan. Terus kemudian yang kedua banyak juga yang tertarik dengan satwa yang di Papua, sehingga itu juga merupakan hal yang bisa merubah atau terjadinya perburuan liar.
1: Tapi kan kalau bicara soal peraturan, Pak Ahmad, ini kan sebenarnya juga mohon nanti mungkin bisa dikoreksi, ada payung hukum peraturan nasional juga mungkinkah yang memang sudah ada, tetapi kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah provinsi tepatnya yang kemudian bisa nggak sih menyelaraskan nanti peraturan daerah ini dengan payung hukum secara nasional untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar khususnya di Provinsi Papua, Pak?
2: Baik, jadi secara nasional itu sudah ada juga gitu, dari mulai peraturan pemerintah. Nah ini kita melihat ke urgensinya tadi. Jadi secara nasional itu Menteri Kehutanan sudah menetapkan bahwa ini dilindungi dan kemudian di appendix CITES juga sudah ditetapkan bahwa ini yang dilindungi, dan itu memang sudah menjadi hukum internasional maupun nasional, itu harus dilindungi. Nah kemudian kita melihat hal lain yang khusus yang ada terutama di Papua gitu. Nah kita melihat jadi tumbuhan dan satwa yang di luar mungkin dengan kata lain itu di luar appendix CITES dan yang dilindungi. Nah, kita di luar itu gitu toh. Kita melihat itu karena dimungkinkan juga ada jenis-jenis tertentu yang mungkin tidak termasuk di kedua kategori itu. Itu pun menjadi menarik bagi sebagian orang, sehingga itu pun di diburu juga gitu. Mm-hmm. Itu salah satunya pukusan di Papua.
1: Oke, okay. Dan tidak bisa dipandang sebelah mata juga bahwa mungkin salah satu kendala sampai dengan saat ini masih terus coba disusun peraturan daerah untuk lebih melindungi lagi satwa dan tumbuhan liar. Ini seperti tadi yang Pak Ahmad sampaikan bahwa masih banyak permintaan. Lantas bagaimana dengan masyarakat kita yang kemudian bisa diakomodir mungkin, diberikan sosialisasi atau semacamnya agar mungkin penyusunan peraturan daerah ini bisa nanti terrealisasi, Pak Ahmad?
2: Baik, jadi kalau kita mencoba dengan masyarakat, ya, dan ini sedang berjalan juga gitu, teman. Mm-hmm. Jadi mungkin di tempat lain juga ada yang namanya hak ulayat gitu, teman. Oh, jadi iya, kita lagi mencoba, mungkin kita bisa lihat sendirilah contoh, mm-hmm, untuk habitat atau tempat tinggalnya tumbuhan dan satwa, contohnya di cagar alam misalnya, mm-hmm, kita contoh yang ekstrim. Mungkin secara hukum bahwa kawasan cagar alam itu batasnya tuh di situ. Mm-hmm. Namun pada secara fisik di lapangan sudah banyak yang terbuka.
1: Yeah.
2: Nah, kami sedang mencoba untuk melindungi habitat itu secara wilayah adat, mm-hmm, wilayah ulayat gitu. Mm-hmm. Jadi untuk sementara ini karena kan masyarakat luas dan banyak, nah, kami mencoba bagi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan atau konservasi tumbuhan dan satwa liar maupun habitatnya, kita coba untuk mendampingi mereka. Demikian.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Ahmad untuk penjelasannya. Dan tentu masih bersama pula dua narasumber kami yang lainnya membahas tentang urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Kini kita ke Bapak dosen, ya, Bapak dosen pendidikan biologi Magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang beliau ini sebagai sekretaris LP2M Uncen. Bapak Alfred, bicara tentang Papua ini sangat menarik. Lantas mengapa harus Papua menjadi perhatian juga dari segi biologi tentunya?
3: Baik, terima kasih. Jadi peraturan daerah ini kenapa penting? Karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pihak dinas bahwa, uh-huh, di tingkat pusat memang kita sudah punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang kemudian di amandemen nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Nah, ini juga dibantu juga dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2018 yang mana memang di tingkat pusat itu sudah menetapkan tumbuh-tumbuhan dan hewan atau satwa liar yang masuk dalam daftar yang dikonservasi. Namun demikian, untuk di Papua, lebih khusus di Provinsi Papua, peraturan atau semacam regulasi yang sifatnya lokal itu belum dimiliki. Hmm. Sehingga kita juga bisa lihat bahwa ternyata di peraturan 106 itu banyak tumbuh-tumbuhan yang dari Papua yang tidak masuk di dalam list daftar itu.
1: Okay.
3: Sehingga dengan pembuatan perda ini, kita bisa memasukkan tumbuh-tumbuhan endemik atau khas dari Papua. Sehingga itu menjadi penting untuk dibuat peraturan daerah ini.
1: Kalau seperti itu, Pak Alfred, karakteristik tumbuhan dan satwa endemik Papua yang seperti apa yang nanti kemudian akan didorong nih

0: Nah, terus ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat adat Papua, seperti daun gatal atau lakortea. Ini kan sudah dijual atau dikomersilkan di pasar-pasar tradisional, seperti di pasar Yoteva dan beberapa pasar-pasar tradisional lainnya sudah dijual. Tapi ini secara daftar belum masuk di dalam PP 106 tadi, lakortea ini atau daun gatal. Sehingga memiliki peluang untuk kita masukkan di dalam daftar daftar tadi. Artinya kalau misalnya semakin banyak orang ambil tanpa dilakukan upaya budidaya, maka suatu ketika mungkin jenis tanaman ini dia bisa punah. Sementara kita tahu bahwa lakortea atau daun gatal ini dia tidak bisa hidup secara monokultur atau ditanam,
1: ditanam
0: sendiri. Seperti kita kembangkan kopi atau sawah, dia padi, ya, di menjadi tanaman monokultur. Sementara lakortea ini dia hidup berdampingan dengan jenis-jenis tanaman lainnya di kawasan hutan. Sehingga kalau seandainya peraturan daerah ini kita buat dan bisa mengakomodir jenis-jenis yang komersial yang belum masuk dalam list daftar tumbuhan yang dilindungi, maka itu bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat, tapi juga kepada ekosistem tadi, bisa terjaga spesies-spesies yang tadi saya sebutkan tadi.
1: Oke, bicara tentang perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar, berarti kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana nanti keberlangsungan tumbuhan dan satwa liar ini, tetapi juga bicara tentang habitat mereka, tentang ekologi mereka. Dari perspektif biologi, seperti apa Pak Alfred melihatnya?
0: Misalnya cendrawasih. Cendrawasih tidak bisa kita protek hanya spesies burung cendrawasih. Tetapi ada hal yang lain, misalnya dari sisi makannya. Makannya itu tersedia di habitat tadi. Jadi seperti beberapa biji-bijian dari ficus, jenis ficus atau beringin, itu menjadi makan dari, atau pakan dari burung cendrawasih. Nah kalau misalnya ekosistem ini kita rusak, dan pakannya itu hilang di hutan tropis tadi, maka otomatis cendrawasih ini pun juga akan pergi. Karena tidak ada tersedia pakan bagi burung cendrawasih. Sehingga kalau kita bicara perlindungan pada spesies, itu juga kita nanti akan berkaitan juga dengan perlindungan pada habitat. Karena habitat itulah sebagai rumah dari spesies tadi, seperti itu.
1: Oke, kita mundur selangkah lagi Pak Alfred. Tadi kan sudah dicontohkan karakteristik tumbuhan dan juga satwa liar yang nantinya didorong untuk masuk dalam peraturan daerah. Ini bisa dijelaskan juga kah Pak Alfred, bagaimana kemudian kita menentukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa itu sendiri yang perlu nih menjadi prioritas untuk nanti didorong masuk dalam peraturan daerah? Kan banyak nih karena keragaman hayati di Papua. Ada syarat khusus kah atau jenis tumbuhan khusus kah, satwa yang kemudian juga harus diperhatikan tanda-tandanya seperti apa nih supaya kita dorong nanti untuk masuk dalam peraturan daerah?
0: Jadi kita kan sudah punya acuan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 yang sudah diamandemen, Undang-Undang 32/2024, sama dengan peraturan pemerintah nomor 106. Itu adalah list daftar yang ditentukan secara nasional. Nah sekarang peraturan daerah ini dia harus bisa mengakomodir spesies-spesies yang tidak ada di list daftar tadi, di peraturan pemerintah nomor 106 tadi tahun 2018. Nah, list-list daftar itu bisa dibuat karena sudah beberapa, ada penelitian dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan di tanah Papua, baik oleh UNCEN, UNIPA, maupun Musamus di Merauke, dan juga PTS-PTS di seluruh tanah Papua. Itu udah ada riset yang dikerjakan oleh akademisi, baik dosen dan juga mahasiswa. Dan sudah masuk di publikasi juga di jurnal-jurnal reputable, baik jurnal Sinta 1, Sinta 2, ataupun juga jurnal Scopus. Jadi beberapa publikasi tadi sudah terpublish ke seluruh jurnal-jurnal yang reputasi tadi, reputable tadi. Sehingga itu juga menjadi menjadi informasi awal bagi penyusunan peraturan daerah ini. Acuannya sudah ada dari riset-riset yang kita temukan lewat publikasi tadi. Tapi juga nanti kelanjutan dari proses ini, kita memang akan mengundang pakar juga nanti difasilitasi oleh teman-teman dari kehutanan untuk melakukan diskusi yang mungkin dalam waktu dekat kita akan undang pakar-pakar untuk bersama duduk bicara tentang

0: spesies-spesies prioritas lokal endemik Papua ini yang bisa dijustifikasi oleh pendapat pakar. Jadi metodologi proses penyusunan naskah akademik ini kita menggunakan bisa dengan penulisan publikasi, tapi juga bisa dengan diskusi dengan pakar. Jadi dengan pakar tadi itu secara ilmiah itu bisa menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik ini. Sehingga proses ini memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya mengcopy dari media tertentu saja, tetapi melalui proses filterisasi yang kuat, sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan spesies-spesies yang kemudian nanti ditetapkan dalam rencana peraturan ini.
1: Oke, terima kasih Pak Alfred untuk penjelasannya. Segmen selanjutnya kita langsung menuju ke Bapak Dr. Arianto SH/MH. Beliau adalah akademisi sekaligus juga ketua program studi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Ini bicara tentang hukum peraturan daerah, berarti erat kaitannya juga dengan bagaimana kemudian menerapkan peraturan ini dan seperti apa nanti, karena banyak kekhawatiran juga Pak Arianto, bisa tumpang tindihkah nanti dengan peraturan nasional seperti itu, undang-undang dan sebagainya. Lantas bagaimana kedudukan dari sebuah peraturan daerah misalnya yang akan diterapkan di Provinsi Papua itu sendiri? Silahkan Pak Arianto.
2: Ya baik, terima kasih. Kalau kita berbicara peraturan daerah ini kan ini sudah diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, ya. Di mana daerah bisa membuat rancangan instrumen kebijakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Nah, jadi terkait dengan peraturan daerah yang kita bahas hari ini, itu tentunya kan berangkat dari isu, berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada isu, tidak ada fenomena, pertanyaannya buat apa peraturan daerah? Nah, sebenarnya peraturan daerah itu untuk menjawab permasalahan. Meskipun di dalam peraturan nasional itu sudah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan ekosistem hayati, dan kemudian ada juga di situ penjelasan di PP 106 terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi, tetapi ada ruang kosong. Nah, jadi di dalam aturan-aturan itu kan tidak semua spesies yang yang terakomodir di dalam peraturan itu, karena yang pertama Indonesia itu cukup luas dan hewannya banyak, tumbuhannya banyak, dan mungkin di dalam kekosongan-kekosongan itulah kita menjawab, nah dari Papua. Nah, kalau di Papua ini kan kita lihat banyak tumbuhan satwa liar yang yang belum terakomodir di dalam 106 itu. Lalu di dalam pemanfaatannya itu luar biasa sangat masif, sehingga terjadi kerusakan, terjadi pemusnahan, terjadi perdagangan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ini baru-baru banyak berita viral, ada kura-kura yang dikirim ke Ternate, ada kura-kura yang bisa lolos ular, reptil dan lain-lain. Itu kan memang kalau kita di dalam aturannya kan memang itu tidak ada, tapi itu spesies langka. Nah, kalau bukan kalau dengan cara kita hanya membiarkan barang ini seperti yang disampaikan tadi Pak Alfred, bahwa itu sama saja kita menghilangkan ekosistem kita di tanah Papua yang begitu luar biasa. Nah, semangat peraturan daerah ini setidaknya kita menginginkan bahwa kehadiran Perda ini maka ada semacam kolaborasi nanti dalam hal pengelolaannya, termasuk kolaborasi dengan masyarakat adat. Karena masyarakat adat ini kan pemilik ulayat di hutan adat. Nah, begitu pun juga nanti OPD-OPD terkait, kemudian dinas-dinas terkait. Nah, nanti kita akan berkooperasi untuk melakukan pemanfaatan, baik dalam pemanfaatan untuk wisata, baik dalam pemanfaatan mungkin untuk penelitian dan riset, baik mungkin untuk pemanfaatan dalam rangka pengembangbiakan. Itu semangat sebenarnya yang ingin kita lakukan. Nah, terkait dengan apakah nanti tumpang tindih, selama kita tidak selama kita mengikuti pasal 33, di situ kan jelas Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan itu ya sudah, kita bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk melindungi wilayah kita, melindungi alam kita. Apalagi kalau kita misalnya lihat fenomena yang terjadi ini, masalah asap ini kan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola lingkungan itu. Nah, pertanyaannya, ini yang berkontribusi merusak alam ini siapa? Apakah masyarakat ataukah pemerintah? Nah, dengan aturan-aturan daerah ini maka ada semacam kayak apa ya namanya pembelajaran edukasi yang baik kepada masyarakat juga supaya mereka tidak melakukan merusak lingkungan-lingkungan itu.
1: Yeah.
2: Karena kalau misalnya lingkungan itu dirusak, ya itu tadi bisa jadi nanti ada kepunahan dalam apa lingkungan situ. Nah, di dalam peraturan daerah sendiri itulah kenapa kita selalu berkoordinasi membahas. Nah, dalam hal ini kan kita sudah melakukan coba harmonisasi. Dan dalam peraturan daerah ini kan agak panjang, Bu. Agak panjang. Misalnya ada dalam proses yang pertama kita kan kemarin ada FGD. Kemudian ada namanya pembahasan naskah akademik.
1: Okay.
2: Lalu kemudian ada pembahasan batang tubuh peraturan daerah. Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan jenis satwa yang kita harus akomodir. Karena tidak boleh ada duplikat nanti.
1: Oh.
2: Artinya jangan sampai sudah disebutkan di dalam 106, lalu kita mengulang di dalam pasal yang kita buat ini. Ya, makanya yang disampaikan tadi Pak Alfred bahwa ya kita betul-betul mengidentifikasi jangan sampai ada hewan yang sudah masuk lalu kemudian kita mengulang. Nah, ini kan juga jadi masalah nanti. Jadi nanti ada disharmonisasi. Nah, di dalam proses disharmonisasi ini juga nanti ada dua lagi yang akan dilibatkan, yaitu hukum dan HAM. Nah, hukum dan HAM inilah yang kemudian melihat apakah peraturan dari menimbangnya itu dengan memperhatikan aturan-aturan terkait, mereka lah nanti yang akan membaca secara teknis. Tugas kita di dalam proses pembahasan ini adalah merancang sebaik mungkin supaya itu tidak bertentangan. Tapi kita tidak tahu juga karena Kemenkumham ini mereka sudah punya pelatihan khusus juga dalam proses mengharmonisasi karena mereka punya kewenangan. Tapi di dalam proses harmonisasi ini tidak cukup di Kemenkumham lagi. Nanti naik lagi di Kemendagri. Nah, bisa jadi nanti Kemendagri juga bisa jadi mempertanyakan lagi harmonisasi yang dilakukan hukum dan HAM. Jadi memang ini terlalu hati-hati memang. Artinya meminimalisir terjadinya tabrakan undang-undang yang kemudian nanti aturan kalau misalnya keluar itu bisa tidak efektif. Nah, oleh sebab itu kita berharap dengan skema yang proses yang panjang ini, setidaknya perda ini ketika lahir nanti menjadi perda yang efektif dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk dinas-dinas terkait, kemudian termasuk juga kolaborasi dengan mitra-mitra seperti NGO, kemudian dunia pendidikan. Karena dalam perda ini nanti ada kolaborasi itu, kawasan penelitian dan lain-lain, supaya kita mencontoh daerah seperti mungkin di Bali, mungkin kita mencontoh daerah seperti di Jawa Timur, ada wilayah-wilayah, atau mungkin di Sumatera ada wilayah di mana gajah itu bisa, itu dilindungi, tidak boleh orang masuk sembarang, harimau di situ dilindungi. Nah, kita juga harus punya itu, misalnya ini burung cendrawasih di mana tempatnya, nah itu sudah harus dicagar budaya, kan tidak boleh orang masuk, kecuali kalau misalnya orang wisata itu pun dibatasi. Nah, jadi cara-cara begini paling tidak bisa menyelamatkan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi mau menyelamatkan?
1: Betul.
2: Nah, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim seperti dari tim dari Pak Alfred, ahli biologi, itu luar biasa. Artinya ternyata banyak hewan-hewan yang kita tidak tahu ternyata ada penelitian-penelitian itu. Maka ya sudah harus kita lakukan untuk menyusun peraturan daerah ini. Tidak boleh kita menunggu. Nah, sementara kalau kita menunggu, ya itu tadi, lagi-lagi cendrawasih tiba-tiba kita sudah lihat digantung kiri kanan, di jalan-jalan dijual. Itu menurut saya luar biasa. Saya kalau lihat, bukan saya bukan orang Papua, tapi saya kalau lihat burung cendrawasih itu digantung dengan lihat bulunya yang sangat mungkin indah dan lain-lain, itu mengganggu rasa apa ya, mengganggu batin saya bahwa loh, burung ini sangat cantik sekali. Sampai banyak orang-orang teman-teman di Jakarta itu mau bawa burung cendrawasih di Jakarta, tapi saya bilang nggak bisa. Cendrawasih itu nggak bisa hidup di Jakarta. Cendrawasih itu hidupnya di Papua. Itu kalau kamu bawa pasti nanti dia akan punah di sana, dia akan mati. Nah, karena cendrawasih itu kan makhluk yang menurut saya burung yang paling indah kalau saya lihat itu. Makanya kenapa itu menjadi mahkota di dalam topi kebesaran masyarakat adat, karena keindahannya. Dan bahkan gara-gara burung cendrawasih ini kan Papua dikenal di seluruh dunia. Itu
1: burung surga, Pak.
2: Burung surga.
1: Iya.
2: Dan kalau sudah dikatakan burung surga, lalu kemudian kita lihat masih ada orang yang mungkin menangkap, memperdagangkan, atau bahkan mungkin membunuh dan lain-lain. Nah, sama saja ini kan kita menyakiti, Pak. Kita punya menyakiti kekasan kita di situ. Hilanglah budaya kita kalau misalnya kita menyakiti. Jadi tugas kita adalah untuk bagaimana memastikan hewan-hewan yang belum terakomodir di dalam peraturan pemerintah 106 ini diatur dalam perda supaya nanti dimaksimalkan, diolah baik, kemudian nanti bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.
1: Menarik, bicara tentang salah satu satwa yang harus dilindungi, burung cendrawasih, burung surga, dan serpihan surga itu sedikitnya tuh jatuh di Papua. Makanya tadi Pak Arianto bilang kenapa harus segera kita bertindak gitu ya. Ada peraturan daerah yang kemudian harus ada untuk melindungi satwa, khususnya juga yang endemik khusus di tanah Papua. Tetapi ternyata prosesnya panjang ya Pak Arianto ya. Tahapan yang harus dijalani itu untuk memunculkan satu peraturan daerah itu begitu panjang. Spill sedikit Pak, sekarang ini sudah sampai di tahap yang mana ini?
2: Kemarin kita sudah bahas terkait naskah akademik,
1: okay.
2: Dan sekarang sudah masuk kepada draft rancangan perdanya. Ini masih kami menunggu terkait dengan lampiran perda itu. Dalam hal itu tadi, yang Pak Alfred bilang tadi, burung-burung ini, satwa-satwa ini, tumbuhan-tumbuhan ini. Karena kita nggak bisa langsung mencantum-cantumkan saja. Takutnya salah nanti yang kita cantumkan. Apa yang disampaikan Pak Alfred kemarin bahwa, ya sudah jangan sampai terduplikat, sudah ada, tapi kita ulang lagi di situ. Nah ini mungkin sama seperti yang terjadi di mana itu Pak Alfred?
0: Di Papua Barat.
2: Papua Barat. Itu kan banyak yang mengulang di situ. Artinya ya sudah, kalau sudah ada ya ngapain kita ulang. Nah karena apalagi jenis satwa ini kan, jenis tumbuhan ini kan sangat banyak. Jadi kita harus hati-hati menempatkan di dalam peraturan daerah. Nah untuk naskah akademiknya, untuk draftnya sendiri itu hampir kita sudah mau jadwalkan pembahasannya setelah nanti kita sudah mendapatkan jenis dan tumbuhan yang belum ada di dalam peraturan 106 itu. Nah baru kita akan bahas pelan-pelan di dalam pasal per pasal bersama tim nanti.
1: Dan semoga saja nanti peraturan daerahnya jadi peraturan daerah yang efektif dan baik ya, Pak Arianto ya, insya Allah. Tapi mengakomodir juga sanksikah dalam peraturan daerah itu nanti Pak?
2: Ada sanksi.
1: Jadi, karena kan banyak juga kita lihat ini masih saja ada penyelundupan tumbuhan dan juga satwa-satwa endemik khas Papua, baik itu dari bandara, pelabuhan dan sebagainya. Seperti apa nanti Pak?
2: Jadi kalau masalah sanksi itu sudah ada. Jadi di dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan itu perda bisa, cuma dibatasi sanksinya. Kayak penjara mungkin hanya 6 bulan, kemudian dendanya mungkin tidak terlalu besar, dan kemudian ada namanya penyidik. Jadi KPNS. Nah, jadi di situ nanti kita akan atur dalam perda sehingga nanti dalam proses penindakannya nanti penyidik PNS inilah yang kemudian akan turun dalam melakukan penindakan. Itunya tentunya dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Nah, hanya yaitu tadi apakah kita dalam hal mungkin proses kayak perdagangan misalnya. Nah, kalau kita sebenarnya betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum, saya pikir mungkin kita bisa cegah itu. Saya khawatir nanti ya namanya aturan, tapi kadang-kadang kan oknum juga ada di dalam, bisa mereka meloloskan, membantu meloloskan, akhirnya kan ya itu tadi upaya-upaya yang kita sudah lakukan, tapi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian itu tadi ya banyak hewan-hewan kita yang keluar. Nah jadi kita harapkan di dalam perda ini ya tugas-tugas yang dilibatkan dalam hal proses-proses penegakan hukum itu betul-betul serius untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi jangan hanya sekedar penegak hukum, tapi ketika ada masalah tidak selesai barang ini, tidak tuntas barang ini. Oke, ditangkap ada buktinya, tapi tidak ada proses lebih lanjut. Ya artinya
1: tidak ada efek jera dong Pak Arianto.
2: Ya tidak ada efek jera kalau misalnya dalam proses penegakan hukum itu kita sudah lihat ada buktinya, ada faktanya, lalu kemudian tiba-tiba satu minggu kemudian hilang di permukaan. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Kalaupun misalnya mungkin itu diselesaikan, maka itu harus diselesaikan secara surat, mungkin SP3 kah, atau apa, pemberhentian penyelidikan, mungkin tidak cukup alat bukti dan lain-lain. Itu supaya ada unsur jera juga. Jadi jangan sampai nanti tindakan-tindakan yang selalu kita anggap itu pemakluman lah. Kita maklumi saja ini mungkin butuh gini ini kita. Akhirnya karena pemakluman-pemakluman itu ya banyak tumbuhan satwa kita itu yang kemudian ia hilang dengan pelan-pelan. Nah kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu betul-betul harus tegas. Nah jadi kalau mungkin dari PPNS-nya mungkin harus betul-betul kalau mendapat orang yang melakukan pengusakan ya sudah dipanggil. Nah tapi sebelum dilakukan itu ada edukasi dulu. ada dulu mungkin pendidikan-pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, terus memastikan peta wilayah adat, peta wilayah konservasi bagaimana, itu memang juga harus disosialisasikan. Jadi jangan juga kita tiba-tiba aturan datang langsung main hantam, itu nggak bisa. Tapi ada namanya sosialisasi, Pak ini sudah ada aturan, Bapak nanti sebagai masyarakat adat bisa membantu kami, nanti begini cara pemanfaatannya, kita nanti kolaborasi dalam bidang wisata dan lain-lain. Nah, jadi saya ingat di Makassar itu ada salah satu daerah itu dulu itu jadi mau jadi tambang. Jadi rencana mau jadi tambang, tapi ada salah satu tokoh anak muda, dia melihat wah ini kalau jadi tambang rusak ini ekosistem kita. Tumbuhan sungai, kemudian pohon-pohon itu sangat cantik sekali. Akhirnya dia menolak adanya masuk tambang di sana. Pada akhirnya ketika izin 12 izin SIUP itu dibatalkan pemerintah, dia berupaya untuk bagaimana ini bisa dialokasi dimanfaatkan. Akhirnya dia membangun kerjasama dengan masyarakat setempat, lalu kemudian merancang desain bahwa ini harus tempat jadi wisata. Wow, sekarang sudah tempat wisata yang terkenal. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Paling tidak kita menyelamatkan lingkungan itu kan dari kita. Ya, kalau misalnya kita berbicara masalah tambang, masalah mungkin galian-galian, saya pastikan bahwa ya tidak akan bertahan itu. Apalagi mungkin kita yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin rawan eksplorasi, ekstradisi, pengelolaan alam yang berlebihan, itu pasti juga kita nggak sehat. Itu. Jadi ini kembali kepada kita semua, rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat di yang berada di Papua.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan pendengar juga pemirsa, kami undang Anda yang mau bergabung bisa langsung menelpon ke line telepon kami di 536386 untuk Anda yang ada di luar Pulau Papua, tepatnya dari sewilayah Papua sih, tapi dari luar Jayapura ya. Mungkin yang ada di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui bisa menggunakan kode wilayah yaitu 0967, kemudian nomor telepon studio kami 536386. Dan Anda juga bisa terus menyaksikan dialog ini berlangsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sudah pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman di belakang layar, kita bisa break sebentar, kami akan kembali pendengar dan pemirsa tetapi selepas jeda berikut ini.
3: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua, dan kami informasikan kembali siaran ini dirilai bersama RRI Sukarwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, Biak Nabire, dan juga RRI Serui. Masih membahas tentang topik hari ini, urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, dan masih setia juga bersama tiga narasumber kami di studio kami saat ini. Dan kami undang Anda untuk bergabung, silahkan bisa menghubungi line telepon kami di line telepon 0967536386, atau yang ingin bertanya melalui live chat juga boleh ya di kolom komentar kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Di line teleponnya di 0967536386, topiknya urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Mungkin saya kembali ke Pak Alfred. Bapak Alfred, ini bicara tentang habitat, bicara tentang ekosistem, dan tentang tempat di mana adanya satwa dan juga tumbuhan. Bagaimana memastikan kemudian bahwa peraturan daerah ini tidak membatasi juga kehidupan masyarakat lokal kita, yang kita kalau boleh bilang ini selama ini juga bergantung pada alam dan sumber daya alam secara tradisional. Dari perspektif ilmu biologi seperti apa Pak Alfred melihatnya?
1: Iya, di Papua kita ini sekitar tercapnya sekitar 85% lah kampung itu ada di dalam kawasan hutan. Sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari itu selalu berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Ya. Dan seperti pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu dan non-kayu, tapi juga pemanfaatan berbagai jenis mamalia dari hutan, seperti babi hutan, rusa, dan lain-lain itu masih terus berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan. Sehingga masyarakat hari ini dengan hutan itu, atau masyarakat memandang hutan itu sebagai ibu,
0: mama,
1: atau mama.
0: Yeah.
1: Karena itu tidak bisa kita lepaskan antara masyarakat adat dan hutan. Jadi kalau hutan rusak, ya berarti itu sama saja kita rusak rumah mereka. Jadi sehingga kalau kita misalnya berpikir untuk jadi konteks konservasi itu tidak hanya perlindungan secara harfiah, tetapi konservasi juga itu makna dari produk ini kita harapkan juga ada pemanfaatan terbatas yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan ada peluang seperti itu. Seperti hari ini kita lihat matoa, kita lihat berbagai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan penghasil makanan atau pangan itu selalu diambil dari kawasan hutan. Dan karena itu tidak bisa kita lepas antara masyarakat adat dengan kawasan hutan. Jadi kalau hari ini hutannya rusak dan kemudian mereka tidak bisa apa-apa, itu karena tadi, karena ada hubungan saling keterkaitan antara masyarakat dengan hutan.
0: Oke, terima kasih Pak Alfred. Kita ke Bapak Ahmad. Pak Ahmad, selaku Kasih Konservasi Hutan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Papua, kemudian melihat bagaimana topik ini kita angkat, kita perbincangkan, dan didengar oleh semua pendengar setia kita, bahkan yang juga menontonnya melalui live streaming kita di kanal YouTube di RRI Jayapura Official, tentang bagaimana kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong adanya satu peraturan daerah khusus untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. Jika peraturan daerah ini, Pak Ahmad, ditetapkan, sudah ada nih peraturan hukumnya, ada landasan hukumnya, begitu. Bagaimana kemudian dorongan dari pemerintah yang bisa kemudian diakomodir untuk tahapan-tahapan selanjutnya agar praktek-praktek perburuan liar dan perdagangan tumbuhan juga satwa yang ada di Provinsi Papua ini kita harapkan tidak terulang kembali. Paling konkret, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu peraturan daerah ini jadi nih Pak Ahmad?
2: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, jadi kami sendiri dari pemerintah melakukan sosialisasi, terus kemudian kita juga kan ada kader-kader konservasi, kita kumpulkan, kita berikan wawasan, terus kemudian kita juga langsung ke masyarakat. Di samping masyarakat, artinya ini dalam cukup luas. Kemudian yang khusus artinya bagi masyarakat yang punya kepedulian. Jadi misalnya di Kabupaten Jayapura ada beberapa kampung yang mereka itu peduli untuk menjaga. Sempat kami di Nimbokrang kita menanya gitu, ini dulunya seperti apa? Oh ternyata dulunya itu wilayah tersebut ada penebangan-penebangan juga, artinya pemanfaatan kayu. Terus kemudian karena ada seorang yang mempunyai wawasan yang bagus tentang konservasi, akhirnya dia membangun, artinya menjaga gitu. Ya akhirnya di stop kegiatan-kegiatan tersebut, terus kemudian menularkan pengetahuan tersebut ke minimal ke keluarganya, terus kemudian ke masyarakatnya, sehingga dalam beberapa kampung akhirnya mengikuti. Nah, baru ada sekitar mungkin lebih dari 20 tahunan mungkin atau 15 tahun, saya dilupakan itu. Nah, itu wilayah tersebut akhirnya, nah tadi mungkin jaga terus, baru saya makan dapat uang dari mana, kan begitu. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan di sini wisata alam. Nah, itu ada pengamatan salah satunya bulu cendrawasih dan masih banyak yang lain. Saya pernah menemukan, ketemu gitu ya, turis dari Inggris. Saya tanya sama guide-nya gitu, karena tidak ketemu langsung dengan ini. Karena perlengkapan juga banyak, saya tanya, itu dari Inggris mau ngapain? Mereka itu hanya pengen melihat mangrove, coba. Jauh-jauh dari Inggris pengen melihat mangrove. Peralatannya banyak, dipikul satu orang tuh sampai ribet. Nah, seperti itu. Betapa mereka mencintai atau pengen mengetahui sebetulnya mangrove itu seperti apa gitu. Nah, kita yang di sini melihat seperti itu kan merupakan suatu peluang. Baik peluang dari sisi konservasi untuk menjaganya, sehingga orang salah satunya yang dari Inggris tadi itu bisa melihat. Terus kemudian yang kedua, jadi lestari ya, harus ada mangrove supaya bisa dilihat orang. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya datangnya turis dari luar, mendapatkan atau menghasilkan penghasilan dalam ekonomi bagi masyarakat di situ. Ada upah, terus kemudian nginap di situ juga, jadi bayar juga. Tentunya memang tarif yang ditetapkan untuk domestik dan yang luar itu berbeda. Nah, karena mungkin itu, terus kemudian dari sisi pelayanannya juga beda. Tergantung paket yang diminta gitu tuh. Seperti itu. Nah, jadi ya itu alhamdulillah gitu. Itu kami juga ikut bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah mengapresiasi dalam bentuk memberikan bantuan, entah itu mungkin fasilitas, pernah kita membantu pengadaan teropong, terus kemudian membantu bahan-bahan untuk homestay dan seterusnya. Dan juga kami juga apabila misalnya ada tamu gitu, secara tidak langsung juga kita juga mempromosikan. Pak, di sana itu kalau Bapak mau lihat cendrawasih secara langsung ada, nanti kita bisa antar. Ada beberapa yang ikut gitu, artinya kita mengantar ke sana, terus kemudian kita mempromosikan ke yang lainnya juga. Terus kemudian tadi terkait dengan habitat juga, tempat tinggal. Jadi pertama tadi jasa lingkungannya oke, terus kemudian tumbuhan dan satwa liarnya juga terjaga, karena mungkin tadi terbalik dengan yang perburuan ya. Kalau yang perburuan itu mencari untuk diambil, kalau yang ini dicari untuk dilihat. Nah, di samping mereka melihat secara langsung juga ada banyak juga fotografer ternyata. Ya, kalau yang saya tanya itu ada yang dari Jerman dan seterusnya, dari Amerika juga ada. Nah, mereka hanya pengen memfoto cendrawasih jenis apa, karena ternyata cendrawasih juga banyak ya, tidak hanya yang kuning itu saja, tapi yang selain warna kuning juga ada gitu, ada yang di tanah dan juga ada yang mungkin hanya tidak kelihatannya bagus tapi ternyata suaranya bagus gitu,
0: kicauannya
2: nah,
0: bagus,
2: kicauannya bagus. Uh-huh. Nah, seperti itu. Jadi untuk beberapa lokasi tidak hanya di Kabupaten Jayapura, juga untuk mulai tahun kemarin ya, tahun kemarin kita sudah coba merintis di Kabupaten Jayapura ada beberapa lokasi, terus kemudian ada satu mungkin yang beberapa teman-teman yang belum pernah ke sana, di Supiori. Di Supiori itu kami ke sana, itu kampung yang paling ujung di Supiori itu ada, kami tadinya menyangka itu di daratan, ternyata itu ada pulau tiga. Tiga pulau di situ. Dan di situ dibandingkan dengan di Biak misalnya ya, mungkin di Biak itu untuk mengambil ikan itu pakai, masih ada yang pakai bom misalnya gitu. Tapi di Supiori itu tidak, mereka diambil pakai jaring dan dipancing gitu. Bahkan di situ ada jenis tertentu seperti misalnya dugong-dugong ya, ikan duyung Pak ya. Nah itu ada di sana habitatnya. Nah itu menurut cerita di apa namanya masyarakat di sekitar situ. Terus kemudian di salah satu satwa yang ada di pulau tersebut itu adalah kepiting kenari. Nah ini mungkin di tempat lain tidak ada gitu, jenis tersebut ada kepiting kenari. Jadi terus kemudian artinya ini tidak, tidak kita tidak hanya tinggal Jayapura terus gitu loh. Nah, kami juga sudah ke Supiori tadi, dan ini rencananya kita akan apa namanya menginventarisir tempat tersebut, isinya apa, terus kemudian mungkin apa yang perlu dilindungi. Dan di situ ada kelompok masyarakat ya, baik di Jayapura maupun di Supiori tadi, yang komitmen untuk menjaga. Kemudian di pantai utara di Pulau Yapen juga ada, di tempatnya Bapak Yoris Ramiyai di sana juga ada, dan itu cendrawasihnya itu malahan tidak terganggu itu. Kita duduk di bawah pohon yang di tempatnya apa cendrawasih bermain itu bisa, mereka tidak terganggu.
0: Oh, okay.
2: Itu hanya jarak mungkin berapa meter saja kita bisa lihat, dan mereka tidak terganggu. Itu merupakan aset bagi Papua. Nah, ini dalam salah satunya apa namanya jasa lingkungan. Kemudian anak-anak muda di sana juga itu mereka melakukan, yang mereka bilang ke saya itu, Pak, kami ini tiap hari patroli, Pak. Untuk apa? Jaga, Pak. Jangan sampai nanti tempat mainnya burung cendrawasih itu hilang. Karena ketika terakhir saya waktu ke sana itu lagi membuat apa namanya lingkar luar Yapen waktu itu. Saya juga ada berpikiran seperti itu. Gitu, Pak. Jadi artinya usaha kita, terus kemudian beberapa kelompok masyarakat juga sudah baik dalam hal konservasi.
0: Oke. Saking banyaknya aset, maka kita harus dukung ya untuk didorongnya. Sampai saat ini masih tetap menjalani tahap

0: Tumbuhan dan juga satwa di Provinsi Papua. Singkat saja Pak Arianto, menurut perspektif hukum, indikator baiknya suatu peraturan daerah itu ketika diberlakukan seperti apa Pak? Singkat saja.
1: Ya baik, indikatornya adalah bagaimana kita menghadirkan keadilan ekologis di dalam kehidupan kita. Karena keadilan ekologis itu kan menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kehidupan manusia. Jadi dengan adanya aturan daerah ini setidaknya ada pemanfaatan yang terbatas sehingga tidak ada lagi pengelolaan-pengelolaan yang masif yang kemudian itu bisa mengurangi hewan tumbuhan kita yang mungkin belum diatur dalam PP 106 itu. Nah, setidaknya semangat ini tentunya harus kita dukung. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya dinas-dinas terkait, tetapi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat. Karena sebenarnya peraturan daerah ini kan lebih pada bagaimana mengendalikan pemanfaatan-pemanfaatan yang selama ini disalahmanfaatkan. Nah, khususnya mungkin yang punya masyarakat ini adalah masyarakat adat. Nah, sehingga kemarin ketika kami kick off dalam penyusunan peraturan daerah ini, sebenarnya masyarakat adat itu mau terbuka. Hanya mereka itu membutuhkan semacam kayak wadah untuk mereka difasilitasi untuk ruang-ruang edukasi. Nah, jadi memang kehadiran peraturan daerah ini nanti diatur terkait dengan bagaimana nanti peran masyarakat adat. Jadi bagaimana nanti masyarakat adat memanfaatkannya secara ekonomis. Jadi supaya tidak ada lagi cara-cara yang sangat mungkin apakah kita dengan cara untuk karena ekonomi lalu kemudian kita menangkap membunuh lalu kita membuat itu kan bukan cara seperti itu yang kita butuhkan, tapi ada cara-cara yang lebih manusiawi, cara-cara bagaimana kita menghargai kita punya tumbuhan dan hewan seperti anggrek itu kan banyak, itu ada tumbuhan-tumbuhan, ada lagi kemudian hewan-hewan. Nah, ini yang kita akan kendalikan. Nah, dari sini tentunya ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab dan kemudian setidaknya aturan daerah ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini kita lihat di lingkungan fenomena kita yang ada di Papua.
0: Itu. Terakhir closing statementnya Pak Arianto sekalian, nanti menyusul Pak Ahmad dan juga Pak Alfred. Silahkan singkat saja Pak.
1: Oke, dengan Perda ini kami yakin bahwa apa yang kita cita-citakan untuk melindungi hewan Papua ini kita akan bisa lakukan dan Papua akan menjadi daerah yang dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk melindungi hewan dan tumbuhannya. Ini itu dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Arianto. Pak Ahmad, silakan Pak closing statement untuk menutup akhir dari dialog kita pada pagi menjelang siang hari ini.
2: Baik, jadi konservasi itu sebetulnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama perlindungan, kemudian pengawetan dan pemanfaatan. Perlindungan itu melindungi supaya tidak jadi kerusakan. Kemudian pengawetan ini bagaimana supaya dia itu tidak punah. Terus kemudian pemanfaatan tadi, mungkin ini yang dikhawatirkan, jangan sampai itu dilindungi, nanti ini dilarang, itu dilarang, itu tidak. Seperti disampaikan tadi Pak Alfred, itu tetapi bisa dimanfaatkan terbatas begitu. Kemudian terkait dengan urgensi ini, nah sekarang dengan pembentukan perda ini, maka ini merupakan salah satu komitmen Papua untuk menjaga aset di Papua. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terakhir Pak Alfred, closing statement Pak.
3: Harmonisasi antara tumbuhan, hewan, dan satwa liar. Hutan lestari, manusia sejahtera.
0: Baik, terima kasih. Karena menjaga hutan, tumbuhan, dan satwa liar bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa tetap menikmati kekayaan hayati Papua. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami atas waktu, kemudian pandangan dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga seluruh pendengar dan pemirsa setia kami yang memantau melalui radio terestrial dan juga yang lagi menonton melalui live streaming kami di kanal YouTube kami di RRI Jepara Official. Akhirnya kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam gelaran siaran berjaringan Sukorwil 1 Papua dalam siaran GMP setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dari stasiun RRI yang lain. Lain Sukorwil 1 Papua. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.
4: Peluang, Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan tadi ya baru saja Anda ikuti yaitu gerakan membangun Papua yang dirilai dari RRI Sekorwil 1 Papua, pendengar. Nah, pendengar, saat ini sudah di pukul 11.14 menit dan masih bersama saya Ari, dan hiburan lagu-lagu dan juga informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Salah satu jalan menuju kemajuan Indonesia adalah dengan mendukung peningkatan investasi. Banyak investasi mulai datang dan percaya dengan potensi Indonesia. Mereka bangun usaha, buka lapangan kerja, dan bantu ekonomi daerah ikut berkembang. Tapi bukan cuma investor saja yang punya peran. Sebagai anak muda, kita juga bisa ambil bagian dengan dukung produk lokal, tingkatkan kualitas kerja, dan jaga lingkungan usaha yang baik. Kalau kita semua siap dan kompak, investasi yang masuk bisa benar-benar kasih manfaat untuk masyarakat. Mari kita sama-sama dukung supaya ekonomi kuat, peluang kerja terbuka, dan masa depan Indonesia jadi lebih cerah.

0: lihat sana itu anak-anak ada main itu. Aduh, saya jadi ingat lagi sama atlet voli yang dari Papua itu, eh. Dia hebat sekali.
1: Iya, betul. Dongpo prestasi bikin kita bangga sekali. Dari kampung bisa sampai nasional, bahkan internasional.
0: Itu dia. Jadi saya bilang sama anak-anak yang sekarang nih, kamu orang jangan malas. Latihan itu harus rajin. Siapa tahu besok-besok bisa jadi atlet juga.
1: Benar sekali, Mama. Kita harus dukung dorang, kasih semangat, bukan cuma marah-marah saja.
0: Iyo, mulai dari hal-hal kecil ya. Kasih dong bola, kasih waktu latihan, dan ajar dorang juga harus disiplin waktu.
1: Betul, karena dari Papua, kita juga bisa bersinar, tidak kalah dengan daerah lain.
0: Betul sekali, anak Papua itu kuat, gesit, dan juga dong berbakat.
1: Jadi, kita harus bangga dan terus dukung anak-anak punya prestasi.
0: Mari dukung generasi muda Papua untuk terus berprestasi dari lapangan kecil menuju dunia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah dipukul 11.29 menit. Waktunya untuk saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami dari pagi tadi. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya, Deci Sambe, yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Haidar, kamu pernah dengar tidak tentang Sekolah Unggul Garuda?
1: Oh, jelas pernah dong. Itu kan program unggulan pemerintah. Katanya fokus sains dan teknologi.
0: Iya benar, Dar. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto buat jenjang SMA dan MA.
1: Keren sih, apalagi ini buat siswa berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia. Kesempatannya luas banget nih.
0: Yang paling bikin semangat, sekolahnya berasrama dan gratis loh, Dar.
1: Serius? Jadi kita bisa fokus belajar dong, terus riset, terus ngembangin potensi tanpa memikirkan biaya gitu ya?
0: Betul sekali, Dar. Sekolah Unggul Garuda juga disiapkan untuk mencetak talenta yang siap bersaing global.
1: Dan berdasarkan info yang kubaca sih ya, sekolah mulai dibuka serentak di 16 titik tahun ajaran 2025-2026. Nah, ada yang bertransformasi sekolah unggul, ada juga yang dibangun baru.
0: Fiksi, no debat sih, Dar. Ini tempatnya siswa yang punya mimpi besar.
1: Sekolah Unggul Garuda, saatnya siswa Indonesia melesat ke tingkat dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

terik matahari, ada mereka yang tak pernah lelah bekerja, menanam, merawat, dan memanen, agar kita semua bisa makan hari ini. Ketahanan pangan adalah tentang mereka dan juga tentang kita. Menghargai setiap hasil bumi adalah bentuk kepedulian kita pada masa depan. Mari bersama jaga ketahanan pangan Indonesia. Karena pangan kuat, bangsa pun kuat.

Alkitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Rumah Untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sabdipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah Untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
4: Oke, siang ini
5: program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, selamat siang bagi Anda sekalian pendengar di kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Tentunya informasi hiburan rangkaian Merauke siang ini akan berlangsung sampai rangkaian Merauke sore ini dari pukul 11.30 sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Saya Deci yang akan menemani Anda semuanya sambil Anda juga menyelesaikan atau menjalankan semua aktivitasnya. Semoga saja siang hari ini sebagian besar dari Anda ya sudah menikmati waktu santainya, break sebentar lah ya. Oke, dan juga menikmati santap siang ya, karena standar waktu beristirahat ya paling di 11.30 pukul 12 lebih lah ya. Oke, jangan sampai terlalu lama lewatnya ya. Oke, dan di siang hari ini untuk program acara musik tradisional dan budaya, kita akan membahas profil dari salah satu daerah ya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya lagi di Pulau Buton, yaitu Kota Bau-Bau. Dan salah satu lagu daerahnya tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Ya, dan siang hari ini tentunya juga sekaligus ya menjadi referensi informasi bagi semua pendengar kami ya, yang mana sekaligus mengajak kita untuk selalu mencintai ya, melestarikan budaya yang ada di daerah kita masing-masing, dan juga tentunya lewat program acara ini kita saling mengenal antara budaya dan juga potensi lain yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Dan ini sekaligus juga sebagai sarana untuk bernostalgia ya, mengenang kembali kampung halaman. Oke, terutama buat Anda yang berasal dari Kota Bau-Bau ya. Oke, dan beberapa referensi informasinya kita akan ketahui lebih dulu terkait dengan letak geografisnya dan batas wilayah. Ya, dan Kota Bau-Bau adalah kota otonom di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang dikenal juga sebagai bekas pusat Kesultanan Buton dan memiliki benteng pertahanan terluas di dunia. Dan perlu juga diketahui bahwa untuk profil daripada Kota Bau-Bau sendiri ya, status kotanya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 pada 21 Juni 2001. Dan hari jadinya adalah 17 Oktober 1541. Beberapa hari lagi ya, Kota Bau-Bau berulang tahun juga ya hari jadinya. Oke, di tanggal 17 Oktober nanti. Dan luas wilayahnya kurang lebih 295,7 km persegi, terdiri dari wilayah daratan dan perairan laut. Jumlah penduduknya sekitar 162.377 sampai 168.540 jiwa.

Dan untuk pembagian administrasinya sendiri terbagi menjadi 8 kecamatan serta 43 kelurahan. Dan untuk geografisnya dia berada di pesisir Pulau Buton dengan topografi berbukit-bukit dan berhadapan langsung dengan Selat Buton. Oke, nanti kita akan ketahui lebih jauh secara detailnya lagi ya. Untuk kita semua pelajari yang berkaitan dengan kota Bau-Bau sendiri. Ya, ini sejarah singkatnya ya untuk kita pelajari. Pada awalnya Bau-Bau ini merupakan pusat kerajaan Buton Welio yang mana berdiri pada awal abad ke-15 itu di tahun 1401 sampai 1499. Buton mulai dikenal dalam sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagara Kretagama karya Prapanca pada tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai negeri atau desa keresian atau tempat tinggal para resi di mana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air dengan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Dan juga untuk cikal bakal negeri Buton sendiri untuk menjadi sebuah kerajaan pertama kali itu dirintis oleh kelompok Mia Patamiana yang mana artinya sendiri adalah si empat orang, yaitu si Panjonga, si Malui, si Tamanajo, dan si Jawangkati, yang oleh sumber lisan di Buton itu mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-13. Dan kejayaan masa kerajaan Buton Welio sampai Kesultanan Buton itu sejak berdiri pada tahun 1332 sampai dengan 1960, yang mana telah banyak juga meninggalkan warisan masa lalu yang gemilang. Sampai saat ini juga masih dapat disaksikan juga ya, berupa peninggalan sejarah, kemudian budaya seperti naskah kuno yang tersimpan pada garis keturunan Laode dan Uaode di Pulau Buton. Sedangkan untuk naskah lain masih banyak juga yang dibawa ke Belanda oleh bangsa Belanda sendiri pada saat penjajahan mereka, dan juga arkeologi seperti kuburan raja dan juga sultan. Kemudian benteng pertahanan keraton, pintu gerbang yang disebut sebagai lawa, kemudian ada meriam tua, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan saat ini wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa kabupaten kota, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, kemudian ada Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan, serta Kota Bau-Bau. Oke, ini terkait dengan sejarah singkatnya ya, yang berkaitan dengan profil daripada Kota Bau-Bau sendiri. Ya, dan juga untuk kita ketahui bersama ya,

Ya, untuk informasi berikutnya adalah berkaitan dengan Kota Bau-Bau sendiri mempunyai wilayah daratan ya. Untuk wilayah daratannya itu luasnya 221,00 km persegi. Lalu luas lautnya mencapai 30 km persegi, merupakan kawasan potensial untuk pengembangan sarana prasarana transportasi laut. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa ya, di antara 5,21 derajat sampai 5,33 derajat lintang selatan, dan di antara 122,30 derajat sampai dengan 122,47 derajat bujur timur, atau terletak di sebelah selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk batas wilayahnya sendiri, kalau di wilayah utara ya, wilayah utara itu Kota Bau-Bau bersebelahan dengan Selat Buton, sedangkan di bagian timurnya berbatasan dengan Kecamatan Kapentori, Kabupaten Buton. Sebelah selatannya itu berbatasan dengan Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Sebelah baratnya itu berbatasan dengan Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Ya, lalu yang berkaitan dengan topografinya ya, Kota Bau-Bau ini pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Dan di antara gunung dan bukit-bukit tersebut terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk mengembangkan sektor pertanian. Itu dari topografinya. Kemudian hidrologisnya sendiri, kalau Kota Bau-Bau ini memiliki pulau sungai, memiliki sungai yang besar yaitu Sungai Bau-Bau yang membatasi Wolio dan juga Betoambari serta membelai ibu kota Bau-Baunya sendiri. Sungai tersebut umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan juga sebagai sumber tenaga, irigasi, dan kebutuhan rumah tangga. Ya, itu berkaitan dengan hidrologisnya.

Kita beralih ke beberapa informasi yang terakhir ya, melengkapi segmen musik tradisional dan juga budaya. Dan siang hari ini kita mengenal lebih jauh profil daripada kota Bau-Bau sendiri ya. Oke. Dan kali ini berkaitan dengan sejarah dan budaya serta ekonomi infrastrukturnya sendiri.

Ya, Kesultanan Buton berkembang dari Kerajaan Buton yang bertransformasi menjadi Kesultanan pada tahun 1541 dengan Sultan pertama yaitu Lakilaponto, Sultan Merhum. Kemudian Benteng Keraton Buton, kompleks benteng luas. Kompleks benteng luas yang mengelilingi bekas pusat pemerintahan Kesultanan lengkap dengan Masjid Agung Keraton Buton dan juga meriam-meriam kuno. Lalu tradisi dan seni, memiliki tradisi adat khas seperti posuo dan karya serta kerajinan kain tenun khas Buton. Itu berkaitan dengan sejarah dan juga budayanya ya. Lalu ekonomi dan infrastrukturnya, perekonomian ini didukung oleh sektor perkebunan yaitu kakao, kemudian kelapa, cengkeh, jambu, mete. Lalu juga ada pertanian, perdagangan serta jasa pariwisatanya sendiri. Lalu yang berikutnya transportasi, ini dilayani oleh Bandar Udara Beto Ambari dan Pelabuhan Bau-Bau yang mana berfungsi sebagai jalur penghubung penting di kawasan timur Indonesia. Ya, ini melengkapi segmen musik tradisional dan budaya kita hari ini ya, ekonomi, infrastruktur dan juga sejarah budayanya. Dan kita akhiri untuk segmen musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda ya untuk mengupdatekan informasi olahraga dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Buka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Dwi mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akpiyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: Next month in England. Yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jadi sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cinteng dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dan pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang

0: ketiga, dan ini olahraga sebagai jalan ini masyarakat inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
1: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sawina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, PESONAS 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
2: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
1: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam PESONAS 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEP Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis OE Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Getihadi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Segmen hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang akan menemani dan juga melengkapi suasana siang hari jelang sore nanti ya. Sambil Anda menyelesaikan beberapa aktivitas di hari ini sesuai dengan agenda Anda. Dan berharap bahwa beberapa aktivitas yang sudah dikerjakan dari pagi bolehlah ya, selesai dengan baik dan memuaskan serta tentunya berdampak bagi kita ya. Ya otomatis lah ya. Terutama untuk moodnya ya. Kalau mamanya jalannya kurang lancar atau kurang mulus ya, pastinya kadang kita juga merasa kayak kurang pas begitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan hari ini ceritanya semua yang happy-happy, yang baik-baik ya. Terus juga lebih banyak suksesnya ya, atau keberhasilan yang diperoleh. Oke, di segmen hiburan Pro Dangdut kita untuk siang hari ini boleh bergabung di jalur telepon di 0971 333 0745, atau boleh mampir di SMS WhatsApp 0852 75 11 2433.

0: Oke, yang sudah tersambung di jalur telepon untuk segmen hiburan pro dangdut kita hari ini, saya terima dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat siang pro dangdut.
1: Halo juga, selamat siang dangdut adalah kita, lama tak jumpa, rindu hatiku.
0: Iya, sekalinya lama ya.
1: Ya, begitu sudah. Makanya sudah terobati lah rinduku.
0: Itu karena kayaknya Bang Nasrun yang gak gabung saja itu pas jadwalnya saya. Makanya rasanya kayak lama.
1: Itu apa namanya? Aku dengar suaranya Mbak Nica ini.
0: Oke, tapi yang penting Bang Nasrun sehat ya di sana ya.
1: Alhamdulillah sama kita baik-baik
0: selalu. Oke, terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung ke sini. Lagunya siapa yang mau direquest, yang mau didengarkan?
1: Ya, lagunya Senyum dan Hatimu.
0: Senyum
1: dan Hatimu. Ike Nurjana.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Ike Nurjana.
0: Oke, siap.
1: Sama itu. Senyum-senyum lah.
0: Sekarang. Kayaknya bukan senyum saja, sudah terbahak-bahak dari tadi itu.
1: Oke deh.
0: Silakan.
1: Yang pertama-tama ya, baginya saya bertugas selalu ya bersama kolokernya. Terus saya sudah bersama kolok ya. Dan pembina Tuan Indu, Cinta Mame di Jakarta, di Bogor. Ada kolokernya, ada Ima Sohi, ada Mbak Anies Pungleman, ada Paida Juli Sute, ada Natalia, ada Mas Lia,
0: iya,
1: ada juga Tokong Babu, ada juga terus ada Ibu Tri, ada Freddy, Purnama Sari, Bung Irwan, ada semuanya tanpa kecuali. Terima kasih.
0: Oke, kembali makasih buat Bang Nasrun yang sudah gabung langsung dari Palu untuk segmen hiburan pro dangdut kita siang hari ini ya. Iya, dan di belakangnya Bang Nasrun dari Palu, silahkan buat yang mau gabung di segmen hiburan pro dangdut kita siang hari ini, jalur telepon 0971 333 0745. Dan juga boleh gabung di SMS WhatsApp-nya 0852 75 11 2433.

0: Sedikit lancar ya, tidak padat lah ya jalur teleponnya. Jadi makanya jedanya cukup lumayan panjang. Oke, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita, dengan siapa ini?
1: Di Semangga.
0: Di mana?
1: Di Semangga.
0: Oh, di Semangga. Di Semangga, Bang siapa lagi namanya?
1: Bang Dul.
0: Bang Dul, ya. Oke, Bang Dul Semangga, bagaimana nih kabarnya Semangga Merauke ini hari ini? Panas kah?
1: Di Semangga kabur.
0: Kabur ya. Tapi walaupun kabur masih bisa lihat ya, masih bisa ya, tidak terlalu begitu menghalangi lah ya untuk lalu lalang ya kan?
1: Ya, mungkin jarak 50 meter lah.
0: Oke, mudah-mudahan aman aja ya, nggak semakin tebal ya. Oke, tapi panasnya gimana nih di sana? Atau mungkin karena kabut jadinya agak sedikit tertutup sinar mataharinya?
1: Matahari di pagi nggak ada muncul.
0: No, begitu. Jadi kayaknya adem ya, tapi cuma berasap. Yang mataharinya aman, tapi yang nggak aman hidungnya berasap gitu ya.
1: Yang nggak aman matanya dengan hidung.
0: Nah itu, nggak aman. Manca indranya nggak aman. Oke, ini kayaknya juga jadi, apa namanya, perhatian buat semua ya. Kalau kemana-mana harus pakai masker ya, Bang Dul ya. Untuk sementara. Oke, Bang Dul mau request lagunya siapa dulu nih?
1: Kopi Dangdut itu aja lah.
0: Kopi Dangdut. Oke, pokoknya pokoknya judulnya Kopi Dangdut, yang nyanyi yang cowok.
1: Yang cowok, yang pertama.
0: Oke, baik. Silakan sapa-sapa dulu Bang Dul.
1: Rekannya sedang bertugas. Selamat siang, selamat selalu. Salam sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Satu persatu dari Sabang sampai Merauke sampai ujung sana sampai di Merah. Salam sehat, salam hormat, dan salam sehat selalu dan salam tangguh. Kian aja Mbak Desi.
0: Baik, terima kasih kembali buat Bang Dul di Semangga. Oke, Semangganya tadi saya lupa tanya, Semangga 1 atau bukan? Terima kasih Bang Dul, sehat selalu bersama keluarga ya dan semua masyarakat yang ada di wilayah Semangga. Oke, dan tentunya ini pun juga jadi warning ya. Jadi perhatian untuk semuanya kalau kemana-mana dengan situasi kemarau panjang dan juga cukup lumayan asapnya. Paling penting jaga diri dulu ya dan keluarga, kemana-mana pakai masker, kayaknya perlu juga kacamata pelindung mata ya kan. Oke, dan perbanyak minum air putih ya. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di request, semoga menambah suasana yang menyenangkan, terutama buat Anda yang masih punya tugas cukup lumayan banyak ya sampai waktu kerjanya usai. Oke, biar energinya kembali on lagi ya. Di-onkan lagi nih ya untuk energi positifnya. Oke. Dua lagu dangdut requestan dari Bang Nasrun di Palu dan juga Bang Dul di Semangga Merauke.
2: Dangdut adalah kita.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya, pukul 14.09 menit waktu Indonesia Timur. Kita kembali lagi untuk terima atensi di jalur telepon. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu Ani. Betul kan?
1: Iya, benar. Betul. Sudah paham ya?
0: Ah, iya dong. Udah paham. Bahkan mungkin cuma bernapas aja udah tahu itu siapa.
1: Tahu begitu. Amin.
0: Terlalu banget ya. Gimana kabarnya di sana, di ya, Kota Mobagu, Manado?
1: Luar biasa, alhamdulillah, luar biasa, masih kepanasan.
0: Amin dong ya, masih bisa bantu. Membutuhkan sabar, banyak ya. Suplemen dari ya, panas ya kan?
1: Sabarlah dalam dada,
0: bertumbuh
1: dalam kuah.
0: Oke, sudah makan siang belum nih?
1: Ya.
0: Sudah makan
1: makan
0: siang belum?
1: Sudah. Sudah dua kali.
0: Dua kali ya? Mantap
1: iya.
0: Dong ya.
1: Mantap.
0: Oke, okay, lagunya siapa yang mau di-request ini?
1: Dara Ayu.
0: Dara Ayu yang mana?
1: Mabuk minuman sama mabuk judi ya. Mana lagi ini? Lupa itu anak ini, anak istri.
0: Siap. Okay. Silahkan lagunya. Sapa salam dulu.
1: Pertama-tama buat Desi yang juga salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang di rumah.
0: Terima
1: kasih. Kirim salam ada terus sampai Ahmad Firwan. Kang Ahmad Firwan ya sudah gabung dia belum?
0: Belum.
1: Aduh, mungkin kalau jari-jari atau apa yang tiduran. Terus ada nanti rektoran bilang Darwin juga, rektoran Bilado, rektoran Mayrona juga yang di Medan sama rektoran Bintang Pertama juga, rektoran Buswa Tengah juga, rektoran Bunda Ima juga, rektoran Pak Freddy juga bersama rektoran Bino. Salam sehat, salam sukses. Nah, turun ada terasa Farida juga, ada Tiu Natalia, ada terasa Bunda Mas Ria yang ada di sana juga di sini. Ada yang di mana ke sana. Mau aja yang tetap. Itu Pak Tajudin juga. Ada terasa Siti Dinda juga Bogor. Salam sehat, salam sukses. Kembali ke Desi yang sudah tetap sehat. Desi yang baik hati, murah senyum. Yang cantik, yang baik hati, pintar menanggung. Oke deh.
0: Baik. Sama-sama. Terima kasih kembali juga buat Ibu Ani di Kota Mobagu, Manado yang sudah gabung ya. Oke, ditunggu lagu yang sudah direquest. Kita ke penelpon selanjutnya lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita suasana siang hari ini. Dan yang pastinya juga Anda yang ada di wilayah Kabupaten Asmat ya, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam dan juga Sota. Anda yang saat ini sedang mendengarkan entah melalui frekuensi radio terestrial kami dan juga pemancar relay di tempat Anda masing-masing. Dan di FM 94,8 MHz atau yang lagi sedang monitor melalui aplikasi RRI Digital. Oke, penelpon selanjutnya lagi di segmen Pro Dangdut kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Apa kabarnya ini?
2: Kabarnya saya bersama keluarga, alhamdulillah.
0: Amin. Kayaknya kita sudah memang akrab sahabat dengan panas ya untuk Kota Merauke
2: iya,
0: ini, Papua Selatan.
2: Kayaknya tiga bulan lebih sudah hujan-hujan, tapi iya, kita menikmati saja
0: ya. Kita sudah bersahabat.
2: Panas, bersahabat saja walaupun paling penting air yang kering.
0: Iya, Tapi di sana pemadaman lampu enggak sekarang?
2: Ada, Pak, pemadam lampu mati tapi sudah
0: nyala lagi.
2: Baru nyala.
0: Oke, okay, baik.
2: Tadi saya pakai ini toh apa? Pakai data. Jadi bisa bisa dengar. Jadi tadi bisa dengar kayak gini lampu menyala, alhamdulillah, Mbak Desi.
0: Oke, okay. Berarti sudah aman ya. Karena tadi memang serentak nih. Pemadamannya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Ibu Utri mau request lagunya siapa dulu nih?
2: Saya mau request lagunya Anis Marcella.
0: Yang mana judulnya?
2: Kenangan Manis, Mbak Desi. Kenangan bersama Mbak Desi, toh.
0: Oke. Silakan. Salam
2: tanya
0: dulu.
2: Tanya dulu ke Mbak Desi, sudah makan ke belum ke siang hari ini?
0: Kebetulan tadi karena kita sudah ada juga tadi pagi kan ada rapat sedikit jadinya sudah start dari pagi. Lanjut ke siang dan sore.
2: Kalau sudah makan gitu kan semangat jadi kayaknya. Saya juga semangat dengar kalau sudah makan gitu Mbak Desi. Oke, kirim-kirim dulu ya.
0: Iya.
2: Untuk apa Asmin tadi dengan Ibu Ania, terima kasih. Semoga selalu sehat. Dan Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ellen juga, dan juga Ibu Mas Lia bersama pasangannya dan juga Farida serta Pak apa Bang Cut Atamami serta Bang Bintang Pratama serta Bang Yunus ya di Buton Selatan dan juga untuk Ibu Mama Ima ya di Momere, semoga Mama Ima juga sehat dan juga Mbak Ayu serta kembali lagi ke Merauke. Untuk Mama Ines bersama Bang Christian semuanya selalu sehat dan juga untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun Bude Iki bersama keluarga dan juga Pak Dikio, Bude Emi dan Bude Una juga serta keluarga besar saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung semuanya sehat selalu disangerin di sana ada Heni sekeluarga dan juga Bang Hansan lalu di lampu satu ya semoga sehat selalu dan juga Mbak Lili, Ibu Lili, Mama Roni dan Mas di SC4, SC5 semuanya selalu sehat dan Mbak Desi saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke pelar setia RRI Merauke di mana saja berada semuanya selalu sehat bersama keluarganya masing-masing. Teman Mbak Desi terima kasih selamat siang dan dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali juga buat Ibu Tri di Seringu Merauke yang sudah gabung untuk segmen Pro Dangdut kita ya. Dan kita sudah punya dua lagu dangdut yang di request. Coba saya cross check dulu di SMS WhatsApp ya. Oke, SMS WhatsApp nampaknya belum ada sapa salamnya ya. Iya, mungkin lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Oke, kita dengarkan dua lagu dangdutnya dulu. Requestan by phone dari Ibu Ani di Kota Mobago, Manado. Ibu Utri di Seringgo, Merauke. Oke, setelah itu nanti saya akan terima lagi atensi Anda. Segmen hiburan Pro Dangdut kita di edisi Kamis ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat.

menit waktu Indonesia Timur, segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita. Masih terus temani Anda sampai nanti di pukul 14.50 ya, waktu Indonesia Timur. Oke, kembali untuk saya terima lagi di jalur telepon. Suasana jelang sore hari ini sudah di pukul 14:30 ya. Oke, dan tentunya Anda yang masih monitor di segmen Pro Dangdut ini berharap bahwa walau mungkin sebagian agak cukup lumayan lelah ya. Lelah kakak-kakak, oke. Atau lelah kak adek. Yang pastinya yang penting pekerjaannya terselesaikan. Walaupun memang cukup capek, atau mungkin juga ditambah lagi lumayan panas ya, jadinya gerah, terus lelah. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya. Oke. Dan tentunya semoga lagu-lagu berirama dangdut yang kami hadirkan, requestan dari pendengar yang gabung, ini juga bisa membuat suasana Anda jadi tambah cerah, ceria, lebih semangat, energi. Tapi kayaknya agak sedikit lenggang kangkung ya jalur teleponnya. Oke, landainya panjang sekali durasinya ya. Nggak tahu apakah karena memang akhir-akhir ini banyak yang lupa sama program acara hiburannya, atau mungkin bertabrakan dengan agendanya yang tidak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya, atau mungkin tabel kah dengan jaringannya, nggak tahu juga ya. Tapi kayaknya sih aman-aman saja ya. Oke, masih saya nantikan juga atensi Anda spesial di jalur telepon untuk segmen Pro Dangdut spesial buat yang mau gabung di sore hari ini.

0: Ya, sambil menunggu di jalur telepon yang mau gabung lagi segmen hiburan kita di suasana saat ini ya. Oke, kita dengarkan dulu satu informasi penting imbauan untuk kita semua yang ada di wilayah Kabupaten Merauke yang disampaikan oleh Bupati Merauke.
1: Shalom, Shalve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore untuk kita semua. Sehubungan dengan musim kemarau yang berkepanjangan dan menyebabkan dampak kekeringan, kelangkaan air bersih dan juga kebakaran hutan dan lahan, maka bersama ini kami menghimbau kepada dinas, badan, kantor, BUMN, BUMD, badan usaha, perseorangan, serta tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan juga penanganan bencana secara bersama-sama. Kami berharap bahwa melalui tindakan-tindakan sebagai berikut, yang pertama, tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan, tidak menyalakan api di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kebakaran, juga tidak membakar sampah, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Mematikan peralatan rumah tangga seperti kompor atau peralatan yang menggunakan daya listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, dan tidak boros dalam memanfaatkan air bersih. Demikian untuk diindahkan dan dipatuhi bersama. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara terkoordinasi hingga keadaan kembali normal. Apabila terjadi kondisi yang dipandang perlu untuk mendapatkan penanganan, dapat memberikan laporan kepada pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP Kabupaten Merauke dengan kontak person 05 0852 1151 1072 dan 0812 4826 0007. Demikian himbauan kami atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Saya Bupati Kabupaten Merauke, Yosef Lari Kipsi.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, satu himbauan yang tentunya jadi penting buat kita semuanya mendengarkan dan juga sama-sama untuk mengindahkan himbauan tersebut yang disampaikan langsung ya oleh Bupati Merauke. Dan ini berkaitan dengan cuaca iklim yang ada di wilayah Kabupaten Merauke secara khusus dan secara umum di Papua Selatan. Ya, 37 menit dari pukul 14 kita ke penelpon selanjutnya lagi ya. Segmen Hiburan Pro Dangdut. Halo, selamat siang jelang sore. Halo, ha.
1: Halo.
0: Ini kayaknya komplit sekali ya hari ini gabung ya.
1: Iya, tapi saya dengar ada yang bilang katanya terhalang apa, terhalang badai, terhalang apa.
0: Gak ada yang ngomong terhalang badai, tolong deh ya. Iya.
1: Jadi kusingkirkan badainya.
0: Gak ada badai. Kalau terhalang asap iya, tapi kalau badai gak ada di sini.
1: Asap di mana ya? Di Selingo gak ada asap.
0: Iya, kalau di Selingo bebas lah ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabar puji Tuhan, sehat walafiat, segar bugar.
0: Kata
1: yang wali kelas bilang, sehat bugar wal bugar. Ya hari ini kayak mataharinya lagi ngumpet-ngumpet gitu.
0: Tadi juga sudah sedikit dapat bocoran dari Bang Dul di Semangga, katanya tidak ada matahari gitu. Mataharinya tertutup asap.
1: Oh,
0: kabut.
1: Di sini tak kelihatan nano. Kalau beberapa hari lalu mataharinya jam 9.10 itu merah sekali. Itu mungkin karena terhalang asap atau terhalang merahnya apa, merahnya apa itu
0: bahannya? Merahnya senyumannya siapa begitu kan?
1: Senyumannya kakak Desi.
0: Jangan.
1: Senyumannya siapa?
0: Tidak, ayo. Tidak semerah itu, semeringah itu.
1: Semeringah itu.
0: Oke.
1: Memerah saga ya katanya. Sedikit puitis tidak apa-apa.
0: Oke, lagunya siapa yang mau direquest ini?
1: Nanti kabarnya saya tanya belakangan.
0: Oh, baik dong.
1: Iya, kalau cuaca seperti ini mungkin bagus kalau diam-diam saja. Diam-diam.
0: Lagunya siapa itu?
1: Diam-diam jatuh.
0: Punya siapa?
1: Titik Nur.
0: Siti apa titik?
1: Titik Nur. Iya. Iya,
0: Titik Nur. Judulnya apa tadi?
1: Diam-diam jatuh.
0: Diam-diam jatuh cinta ya.
1: Oh, ada cintanya.
0: Iya, enggak usah disembunyikan cintanya.
1: Iya.
0: Nanti yang punya lagu marah loh.
1: Habis iya, kan kadang cinta tidak harus selalu ditampakkan.
0: Oke. Tapi ini judul harus komplit dong. Nanti bingung yang nyari.
1: Yang nyari pun sudah tahu. Apalagi kalau
0: lah justru itu kan tahu. Langsung dikasih tahu lengkap. Betul apa enggak?
1: Iya pasti. Kalau penyiarnya yang lain mungkin tidak tahu. Kalau
0: nggak tahu lah.
1: Yang ini kan sudah
0: pasti tahu.
1: Sudah kompak jadi pasti tahu.
0: Silakan. Apa salamnya?
1: Salamnya spesial untuk kakak Deja yang sedang tugas. Yang kedengarannya lagi hari ini lagi ceria gitu ya, dan sudah hari itu jadi sudah full energi. Baterainya sudah cas lagi tuh.
0: Iya.
1: Kebetulan bulan-bulan begini kan tidak terlalu sibuk tuh, tidak terlalu banyak.
0: Tidak juga. Diam-diam malah lebih sibuk lagi.
1: Yang lebih penting itu jobnya lancar.
0: Oke,
1: terus yang lainnya dari Sabang sampai Merauke kan waktunya sudah mepet ini. Karena tadi terhalang badai, jadi bukan badai, asap ya. asapnya sudah saya hembuskan pergi. Jadi salamnya dari Tengah sampai Merauke sampai Zed tanpa kecuali. Dan spesial untuk Kak Deci, tetap sehat,
0: ya.
1: Tuntaskan tugasnya. Saya belum tahu. Biasanya ini kalau Aldo sama Yogi itu kalau masuk Ibu Natalia biasanya bahasnya menu. Ikan bakar, iya bahasnya menu. Hari ini menunya apa, makannya
0: ikan bakar. Itu kan istilahnya tambah-tambah bumbu apa, kan supaya lebih semangat gitu.
1: Kayaknya saya juga mau tanya menunya apa hari ini.
0: Menunya ada komputer semua yang dikelilingi sama komputer.
1: Saya lihat itu yang di depan itu, di depan seberang jalan itu.
0: LPP, oh itu di luar. Kalau iya. Yang di studio kan menunya semua komputer dikelilingi.
1: Ah masalah. Okay. Aslamnya berkunjung. Oke. Selamat bertugas, sehat selalu. Doa terbaik untuk Kak Deci sama keluarga ya, dengan adik-adik semuanya. Oke. Selamat siang. Apalagi Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy di Seringgu yang sudah gabung ya untuk segmen hiburan pro dangdut kita. Dan nampaknya Pak Freddy jadi penelpon terakhir ya untuk segmen hiburan pro dangdut kita karena sudah di 43 menit dari pukul 14. Terima kasih buat semua yang sudah mampir ke sini. Sapa salamnya ya dan juga request lagu. Oke. Iya, ada Bang Nasrun di Palu, Bang Dul di Semangga Merauke, Ibu Ani di Kota Mobago Manado, Ibu Tri dan Pak Freddy di Seringgu Merauke ya. Okay, kita dengarkan lagu dangdut dan juga nanti kita akan masuk ke segmen informasi hiburan rangkaian Merauke sore ini yang akan melengkapi ruang dengar Anda sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Broke sore ini Pro 1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro 1 Broke. Broke sore ini.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Merauke mencatat 6.703 titik panas terdeteksi di Papua Selatan, tersebar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Merauke menyebut, Kabupaten Merauke hingga 14 Oktober menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 4.910 titik yang tersebar di 22 distrik, sementara distrik Jakebob mencatat jumlah tertinggi dengan 668 titik panas, disusul Ulilin 553 titik dan Muting 446 titik. Prakirawan cuaca BMKG Merauke Yunita mengatakan, selain Merauke, Kabupaten Bovendigul mencatat 1.132 titik panas, sementara Kabupaten Mapi mencatat 658 titik panas dan Kabupaten Asmat 3 titik panas yang terdeteksi di distrik Pantai Kasuari dan Suator. Ia menjelaskan dari total titik panas di Kabupaten Merauke, sebanyak 370 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang mengindikasikan potensi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, tren jumlah titik panas dalam sepekan terakhir menunjukkan peningkatan meskipun jumlahnya dapat berubah setiap hari, yang dipengaruhi faktor meteorologis maupun aktivitas manusia, sehingga perlu diwaspadai bersama.
2: 6.703 titik panas secara keseluruhan di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk di 4 kabupaten yakni Merauke, Bovendigul, Asmat, dan juga Mapi. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Merauke sendiri terpantau sebanyak 4.910 titik panas yang tersebar di 22 distrik di wilayah Kabupaten Merauke. Dan untuk nomor 1 atau top pertama untuk wilayah Kabupaten Merauke, distriknya adalah distrik Jagebob dengan 668 titik panas.
1: Atas kondisi yang tengah terjadi, pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat langkah antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui rapat koordinasi lintas instansi, menyikapi potensi kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Merauke. Bupati Merauke Yosef Gebse mengatakan titik api tidak hanya terdeteksi di areal hutan dan lahan, namun juga di dalam kota Merauke yang penanganannya telah dilakukan BPBD Merauke. Ia menyampaikan pencegahan dini perlu dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, maupun lahan pertanian.
3: Bagi wilayah kita khususnya kepada masyarakat melihat potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Merauke seperti tadi disampaikan oleh Pak Asisten, titik api yang mungkin potensial bisa terjadi Kabupaten Merauke hingga saat ini 1.200 titik. Khusus di dalam kota Merauke berdasarkan laporan yang kami peroleh dari Badan Bencana Daerah yang sudah ditangani hingga bulan yang lalu itu kurang lebih 82 titik.
1: Sementara Balai Taman Nasional Wasur memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan melalui koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Taman Nasional Wasur, Agustinus Atapen mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPBD, Kementerian Kehutanan, Penegak Hukum, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kebakaran di wilayah rawan.
4: Kemudian kolaborasi pemadaman dengan berbagai stakeholder yang dibekalkan dari Jayapura, Betreda, Detik, Kahang, Gakum, dan lain-lain. Kemudian SK, Kepala Balai untuk pembentukan data kursa ketika masuk. Kemudian pelatihan dan pendidikan data kursa tetap diusulkan ke pusat dan kompetensi mendalam hati. Serta pelatihan mandiri dengan fasilitas seadanya berupa tangki air berkapasitas 4.000 liter, selipun berkapasitas 400 liter, dan jet filter berkapasitas 15 liter.
1: Agus Atapen menambahkan potensi kebakaran juga dipengaruhi kondisi lahan yang memiliki banyak bahan bakar alami, serta aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya pencegahan perlu diperkuat, terutama pada lokasi yang kerap mengalami kebakaran dan area yang digunakan untuk aktivitas tradisional masyarakat. Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Balai Taman Nasional Wasur mendorong penguatan langkah pencegahan, pemantauan, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi resiko karhutla, yang upaya tersebut diharapkan mendukung kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong penguatan pendidikan berpola asrama sebagai salah satu upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan pendidikan berpola asrama pernah diterapkan dan memberikan manfaat bagi generasi terdahulu. Meski demikian, dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan asrama pendidikan semakin berkurang sehingga upaya menghidupkan kembali pola pendidikan menjadi perhatian. Ia mengatakan sejak era otonomi khusus 2001, pemerintah di Papua bersama lembaga perwakilan masyarakat adat dan lembaga legislatif berupaya mendorong kembali pendidikan berpola asrama. Pengalaman dari sistem pendidikan tersebut dinilai memberikan pembelajaran penting bagi pembentukan kepribadian peserta didik. Menurutnya, kehidupan di asrama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar hidup bersama dengan orang lain yang memiliki kebiasaan dan latar belakang berbeda. Interaksi sehari-hari termasuk ketika tinggal bersama dalam satu kamar dapat menjadi sarana untuk melatih sikap saling menghargai dan toleransi. Apollo Savanpo menambahkan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang baik dan mendorong kemajuan masyarakat. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan mampu membangun keluarga, lingkungan, masyarakat, serta berkontribusi bagi bangsa dan negara. Pendengar, 4 kapal milik PT ASDP Cabang Merauke siap melayani masyarakat di wilayah Papua Selatan dan sekitarnya. Keempat kapal tersebut adalah KMP Bambit, KMP Muyu, KMP Kokonau, dan KMP Binar. Laporan selengkapnya disampaikan Ardi Razaki.
5: Dep Head Business Operasional dan Teknik ASDP Cabang Merauke, Burhan Nudin menyatakan, seluruh kapal dalam kondisi baik dan siap melayani penumpang. Seluruh kapal juga dilengkapi sarana keselamatan yang memadai. Dikatakan, KMP Bambit melayani rute Merauke, Atsi Agat Senggo. Kapal ini menjadi armada utama penghubung wilayah pesisir dan pedalaman di Kabupaten Asmat serta Mapi. Untuk KMP Muyu melayani rute Merauke, Kimam, Bade, Getentiri. Rute ini menghubungkan kota Merauke dengan wilayah Kimam, Bade hingga Getentiri di Kabupaten Bovendigul. Sedangkan untuk KMP Kokonau beroperasi dari Pomako, Timika, melayani rute menuju Agats dan Atsi di Kabupaten Asmat. Sementara KMP Binar melayani rute Agats, Sawa Erma hingga Mumugu. Burhanuddin menegaskan kehadiran 4 kapal ini menjadi tulang punggung konektivitas masyarakat di wilayah pedalaman Papua Selatan. Distribusi bahan pokok dan mobilitas warga menjadi lebih lancar dengan jadwal pelayaran yang teratur.
6: Untuk di Cabang Merauke sini kita mempunyai 4 kapal, Pak. 4 kapal yaitu KMP Muyu, KMP Bambit, KMP Bina, sama KMP Kokonau. Terus yang 2 kapal ini dia home base-nya di Timika, yaitu di Pomako. KMP Bambit, KMP Kokonau sama KMP Bina. Yang di Merauke, KMP Muyu sama KMP Bambit. Untuk saat ini, untuk 2 kapal tersebut di Cabang Merauke yang saat ini yang ada di cabang yaitu KMP Bambit, yang KMP Muyu lagi melaksanakan dokin.
5: Burhanuddin menegaskan seluruh kapal telah memiliki sertifikat ISM kode dan diawasi Badan Klasifikasi Indonesia. ASDP Cabang Merauke berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang selama pelayaran. Ardi melaporkan.
0: Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Pemprov Papua Selatan menegaskan dukungannya terhadap peran gereja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan gereja dinilai penting untuk mendampingi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Apolos Afwanpo, Gubernur Papua Selatan menjelaskan pelayanan pendidikan dan kesehatan telah menjadi bagian penting dari peran gereja di berbagai wilayah. Kedua pelayanan tersebut merupakan bentuk pengabdian gereja kepada masyarakat yang perlu terus diperkuat melalui kerjasama dengan pemerintah. Gubernur mengatakan pemerintah hadir untuk mendukung pelayanan yang telah dilakukan gereja, terutama dalam mendampingi masyarakat dan anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Selatan. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan mencakup penyediaan sarana dan prasarana, serta seperti gedung sekolah, kantor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, serta fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang memadai. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan gereja dapat terus berjalan, mendukung pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, anak-anak di Papua Selatan diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, sekaligus berkembang menjadi generasi yang berkarakter dan mampu berkontribusi bagi daerah. Dinas Kesehatan Papua Selatan meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan menyusul peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang diduga berkaitan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan. Laporan Dwi Juniarti.
7: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, Benedikta Herlina Rahaniar, mengatakan pihaknya menerima laporan dari 4 kabupaten terkait peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan atas yang meningkat. Peningkatan kasus ISPA di 4 kabupaten disinyalir kuat terdapat asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Papua Selatan. Sebagai langkah antisipasi peningkatan kasus ISPA, pemerintah Papua Selatan telah menyalurkan tambahan stok penyangga atau buffer stok berupa masker dan obat-obatan untuk penanganan ISPA sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten. Benedikta memastikan hingga saat ini peningkatan kasus ISPA masih dapat ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di 4 kabupaten tersebut. Dan berdasarkan data surveillance mingguan, terdapat peningkatan kasus penyakit meskipun belum terlalu signifikan.
8: Sejak karhutlah ini ada terjadi peningkatan dari kasus infeksi saluran pernafasan atas dan kami sudah mendapatkan informasi dari 4 kabupaten yang ada, terutama yang terakhir Mapi, dan mereka membutuhkan banyak masker serta obat-obatan khusus untuk infeksi saluran pernafasan bagian atas. Dari provinsi sudah mendropping untuk buffer stok yang ada di sini. Stok saat ini di kabupaten juga sudah tercukupi dan kami sudah menambah. Dan terakhir 2 minggu lalu kami sudah menyampaikan permohonan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membantu kami menambah stok masker dan obat-obatan untuk infeksi saluran pernafasan atas. Semoga-moga dalam waktu dekat, tapi sejauh ini masih bisa diatasi dan ditangani oleh fasilitas kesehatan yang ada di 4 kabupaten.
7: Mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutlah dan kondisi cuaca ekstrim, masyarakat di Papua Selatan dihimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Dan jika harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker. Selain itu, masyarakat diminta menjaga kecukupan asupan air putih, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral, serta menjaga daya tahan tubuh. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutlah dan keterbatasan air bersih, sekaligus mengikuti himbauan kesehatan guna mencegah peningkatan kasus penyakit di wilayah terdampak. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Kepse mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau berkepanjangan yang berpotensi menyebabkan kekeringan, kelangkaan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana serta menjaga keselamatan masyarakat serta lingkungan. Dalam imbauannya, Bupati minta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun menyalakan api di lokasi yang berpotensi memicu kebakaran. Warga juga diingatkan untuk tidak membakar sampah dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan. Mengantisipasi dampak kekeringan dan potensi kelangkaan air bersih, ia juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Pemerintah Kabupaten Merauke akan terus melakukan pemantauan secara terkoordinasi hingga kondisi kembali normal. Partisipasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk mendukung langkah pencegahan serta penanganan dampak musim kemarau. Bupati Yosep Gebse berharap seluruh masyarakat dapat meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan serta melaksanakan imbauan tersebut secara bersama-sama. Dengan kerjasama semua pihak, dampak musim kemarau diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat, ketersediaan air bersih, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Berita terakhir. Babin Kamtibmas Aibda Suroso dan Bribka Deki Binu Wihagi melakukan sambang dan patroli ke lahan cetak sawah rakyat di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saat penyisiran, keduanya menemukan titik api berpotensi membesar. Kedua personil langsung memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak menjalar ke lahan warga lain. Aksi cepat itu mencegah kebakaran meluas. Babin Kamtibmas juga menemui petani dan mengimbau agar tidak membakar lahan karena dapat mencemari udara dan juga merugikan masyarakat. Babin Kamtibmas Kampung Makarti Jaya Aibda Suroso menyatakan, patroli sambang ke lahan pertanian rutin dilakukan untuk memastikan program cetak sawah rakyat berjalan aman. Ia menegaskan Polri hadir tidak hanya menjaga Kamtibmas, tetapi juga menjaga lingkungan dan mendukung ketahanan pangan di Merauke. Petani Kampung Angger Permegi mengapresiasi kehadiran dan kepedulian Polri. Imbauan yang diberikan dinilai bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran mengelola lahan serta ramah lingkungan tanpa membakar. Sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 15 Oktober 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: Shalom, Shalve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan musim kemarau yang berkepanjangan dan menyebabkan dampak kekeringan, kelangkaan air bersih dan juga kebakaran hutan dan lahan, maka bersama ini kami menghimbau kepada dinas badan kantor BUMN, BUMD, badan usaha, perseorangan, serta tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan juga penanganan bencana secara bersama-sama. Kami berharap bahwa melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Tidak menyalakan api di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Juga tidak membakar sampah, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Mematikan peralatan rumah tangga seperti kompor atau peralatan yang menggunakan daya listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, dan tidak boros dalam memanfaatkan air bersih. Demikian untuk diindahkan dan dipatuhi bersama. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara terkoordinasi hingga keadaan kembali normal. Apabila terjadi kondisi yang dipandang perlu untuk mendapatkan penanganan, dapat memberikan laporan kepada pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP Kabupaten Merauke dengan kontak person 05-0852-1151-1072 dan 0812-4826-0007. Demikian himbauan kami atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Saya Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Ladikirsi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi. Ya, untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
4: Uncle Willy
3: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

mendengar beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan dalam rangkaian Merauke sore ini, tentunya diperoleh dari laman rri.co.id. dan juga nanti Anda akan ikuti program acara Merauke sore ini diantaranya yaitu program acara siaran berjaringan nasional ya, Beranda Astacita, nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, dengan topik adalah investasi produksi RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan juga RRI Tual. Ya, mendengar untuk informasi di sore hari ini kita akan awali lebih dulu

Ya, informasi daerah ya yang sudah kami siapkan Anda update-kan di sore hari ini, yang mana diawali dengan informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Provinsi Papua Selatan menggelar pelatihan keterampilan life skill bagi lulusan SMA SMK orang asli Papua di provinsi tersebut ya, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dan informasi terkait distrik

menyiapkan generasi muda memasuki dunia kerja maupun merintis usaha mandiri. Kegiatan itu diikuti 115 peserta dengan bidang pelatihan yakni pengelasan, tata boga, tata busana, broadcasting, dan juga kecantikan. Dan keterangan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apoa Savanpo saat membuka pelatihan tersebut di Bell Hotel Merauke bahwa manfaatkanlah kesempatan, kemudian waktu dan seluruh rangkaian pelatihan ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu serta memperoleh keterampilan sebanyak mungkin. Gubernur berharap bahwa para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan pada masa mendatang, sekaligus juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan diri agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah. Dan juga Apoa Savanpo menyebutkan pelatihan tersebut merupakan bagian penting dari upaya membekali generasi muda dengan keterampilan praktis yang bermanfaat. Dan kita ingin anak-anak Papua Selatan tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk bekerja, berwirausaha, menciptakan peluang, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ya, ini informasi regional yang pertama ya. Distrik Papua Selatan gelar pelatihan keterampilan bagi lulusan SMA-SMK. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Tentunya beberapa informasi regional dan nasional yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan di sore hari ini. Juga beberapa informasi lain ya yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Kenali manfaat minum tablet tambah darah bagi kamu remaja putri. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan mengurangi kejadian penyakit jantung koroner dan anemia di kalangan remaja putri. Selain itu, dapat meminimalkan risiko anemia yang dapat berdampak pada kesehatan dan prestasi di sekolah, tetapi juga untuk mempersiapkan kesehatan remaja putri sebelum mereka menjadi seorang ibu, sehingga dapat mencegah lahirnya bayi dengan kondisi stunting. Diharapkan dapat menciptakan generasi muda dan penerus yang sehat, serta memiliki daya saing yang optimal. Ayo, remaja putri, minum tablet tambah darah secara rutin dan ingatkan temanmu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: apa kata dunia.
1: Shalom, Shalve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan musim kemarau yang berkepanjangan dan menyebabkan dampak kekeringan, kelangkaan air bersih dan juga kebakaran hutan dan lahan, maka bersama ini kami menghimbau kepada dinas badan kantor BUMN, BUMD, badan usaha, perseorangan serta tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda dan seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama lakukan upaya mitigasi dan juga penanganan bencana secara bersama-sama. Kami berharap bahwa melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan, tidak menyalakan api di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kebakaran, juga tidak membakar sampah tetapi membuang sampah pada tempatnya. Mematikan peralatan rumah tangga seperti kompor atau peralatan yang menggunakan daya listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, dan tidak boros dalam memanfaatkan air bersih. Demikian untuk diindahkan dan dipatuhi bersama. Untuk itu pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara terkoordinasi hingga keadaan kembali normal. Apabila terjadi kondisi yang dipandang perlu untuk mendapatkan penanganan, dapat memberikan laporan kepada pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP Kabupaten Merauke dengan kontak person 05 0852 1151 1072 dan 0812 4826 0007. Demikian himbauan kami atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Saya Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Lahib Kipsi.

beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali pendengar, kami sampaikan yaitu pemberitahuan berasal dari Kepala Kelurahan Kelapa Lima, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Johar RT 8 RW 2 Kelurahan Kelapa Lima dengan ukurannya panjang 20 meter, lebar 15 meter dan luas secara keseluruhan 300 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Bapak Yoram, sebelah timur Jalan Johar, sebelah selatan tanah milik Bapak Hermanus Nambomo, sebelah barat tanah milik Ibu Mia. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Hermanus Nambomo sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudara Rosa Zaveria Kuambi Wipain sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Kelapa Lima selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut berasal dari Kepala Kelurahan Samkai, ditujukan kepada warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Arafura Dahuda RT 10 RW 4 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukurannya luas secara keseluruhan 350 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara Gang Dahuda, sebelah timur tanah milik Bapak Sutopo, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Franciscus Waina Basik-Basik selaku pihak pertama atau penjual kepada saudari Maria Wayak Samkakai sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan rilis putusan surat tercatat kepada tergugat dari Pengadilan Negeri Merauke bahwa telah memberitahukan kepada Irfan Joko Effendi bertempat tinggal dahulu beralamat di Kelurahan Samkai Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 109 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNMRK tanggal 12 Oktober 2026 antara Suminto sebagai penggugat terhadap Irfan Joko Effendi DKK sebagai tergugat. Yang berikut masih terkait dengan rilis pemberitahuan putusan surat tercatat dari Pengadilan Negeri Merauke telah diberitahukan kepada Irfan Joko Effendi bertempat tinggal dahulu di Jalan
Tim Buti RT 9 RW 6 Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua Selatan dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 107 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN MRK tanggal 12 Oktober 2026 antara Irawati sebagai penggugat terhadap Irfan Joko Effendi DKK sebagai tergugat. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda beberapa pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat di sore hari ini. Selanjutnya kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk nanti Anda akan ikuti program acara selanjutnya, yaitu program acara siaran berjaringan nasional Beranda Astacita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi pendengar, yang pasti masih akan kami hadirkan ya. Beberapa informasi terupdate untuk Anda dengarkan sambil sebagian dari Anda juga menyelesaikan beberapa aktivitas di sore hari ini, serta Anda yang mungkin sudah dalam perjalanan ya menuju ke rumah masing-masing yang mana pekerjaan Anda sudah selesai. Hati-hati juga ya untuk berkendara, apalagi kalau sore cukup lumayan padat ya volume kendaraan di jalan raya dari dan ke Merauke. Dan yang pastinya kami harapkan Anda pun juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga menggunakan atribut ya yang lengkap saat berkendara, terutama Anda yang menggunakan motor ya, oke, atau kendaraan roda 2. Dan pendengar, beberapa persembahan lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan di list untuk sore hari ini ya, dan juga informasi dari laman portal berita rri.co.id sudah kami siapkan untuk Anda update-kan. I will always remember

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan kali ini informasinya masih berkaitan dengan informasi regional, yang mana tim gabungan yang terdiri dari personil Pol Subsektor Huan, kemudian SAR Merauke, Koramil, dan masyarakat masih melaksanakan pencarian terhadap korban kecelakaan sungai yang mana dilaporkan hilang di Muara Kalimoi, Distrik Huan, Kabupaten Merauke. Dan hingga pencarian berakhir, korban belum ditemukan. Iya, pencarian pada Selasa 13 Oktober 2026 dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan tim berangkat dari Kampung Moi menuju lokasi bevak di pinggiran Kalimoi, tepatnya di sekitar pinggiran Kalimoi, untuk melakukan upaya pencarian di area kejadian. Ya, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, tim gabungan melanjutkan pencarian di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian. Namun setelah melakukan penyisiran, tim belum menemukan korban maupun tanda-tanda keberadaan korban. Pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, tim kembali ke bevak di pinggiran Kalimoi untuk beristirahat dan berkoordinasi dengan masyarakat yang turut melakukan pencarian. Iya, tim juga meminta keterangan dari saksi yang diketahui bersama korban saat kejadian ini untuk memperoleh informasi tambahan. Hingga Rabu 14 Oktober 2026 pagi, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pol Subsektor 1 dilaporkan tetap aman dan kondusif. Sementara itu, korban kecelakaan sungai tersebut masih belum ditemukan berdasarkan laporan yang diterima. Iya, Polres Merauke mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di sungai maupun di muara, dan memperhatikan kondisi cuaca dan juga arus air, serta mengutamakan keselamatan selama melakukan perjalanan menggunakan perahu. Ya, ini informasi regional dari Merauke, yang mana korban hilang di Muara Kalimoi masih dicari.

ke informasi lainnya lagi ya, yang mana masih berkaitan dengan beberapa informasi-informasi terupdate regional wilayah Merauke dan sekitarnya untuk Anda dengarkan dan tentunya update-kan sore hari ini. Sambil kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur akan berlangsung program acara siaran berjaringan nasional Beranda Astacita dengan topiknya investasi. Dan selamat menikmati suasana istirahat Anda di sore hari ini, terutama buat Anda yang sudah selesaikan rutinitasnya ya. Ya, yang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah selesai beraktivitas, atau mungkin sebagian yang lagi exercise, lagi latihan olahraga sore hari ini, dan semoga saja juga menjadi bermanfaat buat Anda. Serta jangan lupa untuk mempersiapkan segala keperluan Anda juga nanti ya di esok hari.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

informasi berikutnya untuk Anda updatekan, dan ini berkaitan dengan informasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kampung Bupol Indah, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, yang semakin mengancam keselamatan warga dan sumber penghidupannya. Pada Selasa 13 Oktober 2026, dini hari api dilaporkan mendekati permukiman hingga berjarak sekitar 50 sampai 100 meter dari rumah warga. Dan tim ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada bersama dengan masyarakat berjaga hingga pagi untuk mengantisipasi agar api tidak menjalar ke kawasan hunian. Informasi tersebut diperoleh dari pengamatan tim di lapangan dan juga keterangan dari warga sekitar lokasi yang melaporkan posisi api pada sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan ancaman ini mempertegas perlunya penanganan darurat yang cepat dan terkoordinasi, terutama ketika kekeringan mempersempit akses warga terhadap air untuk kebutuhan sehari-hari maupun juga untuk pemadaman. Dan berdasarkan informasi serta pemantauan lapangan yang dihimpun oleh tim Task Force Trialistrik Muting Ekspedisi Patriot UGM, luas wilayah terdampak kebakaran di Kampung Bupol Indah itu diperkirakan mencapai kurang lebih 55 hektar. Di dalamnya terdapat sekitar 16 hektar areal tanaman, yaitu buah seperti kelengkeng, durian, rambutan, dan alpukat, sekitar 5 hektar lahan hortikultura dan cabai. Luasan ini merupakan estimasi awal yang masih memerlukan pemutakhiran dan juga verifikasi rinci. Dan informasi ini pun juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id ya, untuk sore hari ini. Sekaligus juga menjadi edukasi buat kita semuanya, selalu bersama-sama ya, untuk menjaga keamanan lingkungan di sekitar kita, terutama untuk potensi-potensi yang memicu terjadinya karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan, ataupun juga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita ya. Dan bila perlu memang kita semua harus sepakat untuk mewaspadai, menjaga lingkungan, dan juga saling untuk mengingatkan ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu dampak kebakaran di sekitar tempat tinggal kita ataupun juga di lahan kita. Dan tentunya juga menjadi perhatian penting bagi semua masyarakat ya, yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, juga di Kabupaten Asmat, Mapi, Bovendigo, dan tentunya semua yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung juga ya. Dan dampak daripada kekeringan ini atau musim kemarau panjang sangat mempengaruhi segala kehidupan kita ya, lini kehidupan kita mulai dari ekonomi ya, dan yang pastinya juga berkaitan dengan psikologis bagi kita semuanya, sehingga wajib untuk kita semua juga saling mengingatkan, saling menjaga, dan lebih penting lagi merawat lingkungan di sekitar kita dengan baik ya. Ya, pendengar, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita dengan topiknya adalah investasi produksi RRI Pontianak, Jayapura, Gunung Sitoli, dan Tual, yang nanti akan Anda ikuti ya. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta, akan dipandu bersama dengan presenter sore hari ini, Binda.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom ke depannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Hmm. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dalam investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal lah karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya. Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tengah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Okay. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk membuka rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
10: pajak belum,
9: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
10: Tidak masuk akal kan?
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar

0: kejadian ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih. Siap.
2: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam cita-cita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan.

0: Gerakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
1: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
0: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Stoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman risiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa ini yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami risiko instrumen, gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan kremasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar kremasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya kremasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu itu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi Upama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nia setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baiklah pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Brenda Astacita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon usaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Mm-hmm. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu, dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Mm-hmm. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi cara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung, kira-kira ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah, karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Kan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang. peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Bestie, me time kalau bisa sering-sering, kenapa enggak?

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Po. Masa aku harus mas lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh sedika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Halo pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Almin Doma Terbos, orang kaya Merauke Mau ini di Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz, tentunya ya di Merauke malam ini. Segala informasi dan hiburan perlu kami hadirkan untuk Anda, dan juga ya tempat di pukul 19 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan warta berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia di malam hari ini sekitar 16 Papua. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan setelah satu filler Thailand ala Indonesia. Berikut ini.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Dan berikut 3 pemberitahuan untuk Anda. Dari 2 diantaranya, adalah transaksi jual beli tanah, dan 1 yakni promo PLN. Kita lalu dari pemberitahuan pertama, Kepala Kelurahan Kelapa 5 yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun sebidang tanah yang terletak di Jalan Johar RT 8 RW 2 Kelurahan Kelapa 5 seluas 300 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Bapak Yoram, sebelah timur tanah atau Jalan Johar, sebelah selatan tanah milik Bapak Hermanus Nambomo, dan sebelah barat tanah milik Ibu Mia. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Hermanus Nambomo kepada saudari Rosa Saferia Kuambiwi Pain selaku pihak kedua ataupun pembeli tentunya. Para siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Kelapa 5 selambat-lambatnya seminggu setelah pemberitahuan ini dibacakan di ruang dengar Anda. Selanjutnya tentunya masih sama ya, transaksi jual beli tanah dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada Anda seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Arafura RT 10 RW 4 dengan ukuran kurang lebih tentunya 350 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Gang Dahuda, kemudian sebelah timur tanah milik Bapak Sutopo, dan sebelah selatan tanah milik Agung Eko, dan sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Fransiskus Waina Basik-Basi sebagai penjual dan kepada saudari Maria Wayak Samkakai sebagai pembeli. Barang siapa yang berkeberatan dengan transaksi jual beli tanah tersebut agar dapat melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari atau seminggu sesudah pemberitahuan ini dikeluarkan. Nah, pemberitahuan terakhir untuk Anda yakni disampaikan kepada Anda pelanggan PLN. Lakukan pembayaran listrik tepat pada waktunya sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dan penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah tentunya di aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Dan itulah pendengar untuk Anda di Merauke malam ini dalam segmen pemberitahuan untuk Anda di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Tahukah Anda, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan layak? Sekolah rakyat hadir sebagai solusi. Dengan semangat gotong royong, kita bisa membantu mereka belajar dan berkembang. Dukungan Anda sangat berarti. Mulai dari perhatian kecil hingga aksi nyata, ayo bersama kita dukung program Sekolah Rakyat. Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.

0: Broke, Instagram @rri_broke, Facebook RRI Broke, TikTok RRI.broke. Broke Malam Ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dan kau curi.

0: Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Waropen salurkan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar, bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
2: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Memenuhi kebutuhan dasar, penyelesaian masalah kesejahteraan sosial, dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan program tersebut. Ia meminta penerima manfaat tidak hanya melihat besar atau kecilnya bantuan, namun memahami penyaluran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini memang merupakan bagian yang memberikan perhatian dan dukungan kami pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penerima bantuan yang mau menerima apa yang pemerintah akan berikan. Jangan melihat dari besarnya bantuan kita, tapi lihatlah dari pemerintah melihat apa yang menjadi tugas pemerintah untuk melihat masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melayani.
1: Franciscus Caverius Mote juga mengatakan pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Waropen pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 lalu. Dari Kabupaten Seribubaka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pemirsa, Golkar hadir membantu masyarakat salurkan 75 ton air bersih. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Gubernur Papua Selatan yang juga Ketua Umum DPD Partai Golkar Papua Selatan, Apollo Savanpo, menekankan pentingnya peran partai politik untuk hadir di tengah masyarakat dan ikut membantu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi warga. Menurutnya, semangat kekaryaan yang menjadi identitas Partai Golkar harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya melalui aktivitas administratif di kantor. Ia mengatakan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat perlu mendapat perhatian bersama. Partai Golkar diharapkan turut membantu pemerintah dan masyarakat melalui karya pengabdian, pelayanan, serta keterlibatan langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Apollo juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih akibat cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, berbagai bantuan telah disalurkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen masyarakat lainnya. Dalam kondisi tersebut, Partai Golkar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mengambil bagian melalui penyaluran bantuan air bersih.
5: Tersaji di media sosial, media cetak, media elektronik, media massa, maupun kita lihat sendiri, kita alami sendiri bahwa saat ini masyarakat kita sedang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih akibat dari iklim, cuaca yang ekstrim dan juga musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak bantuan sudah diberikan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen dan komponen masyarakat yang lain. Nah, untuk itu Partai Golkar juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat harus juga turut serta ikut mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu pada pagi hari ini sebagai langkah kecil kita turut serta ikut mengambil bagian untuk membantu masyarakat kita dengan mendistribusikan air bersih untuk masyarakat yang berkekurangan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih.
4: Sementara itu, Koordinator Penyaluran Air Bersih Herman Anitu Basik-Basik menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 15 unit mobil tangki untuk menyalurkan sekitar 75 ton air bersih ke 15 titik yang telah ditentukan di Distrik Merauke. Herman berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia juga meminta dukungan panitia dengan menyiapkan sedikitnya 2 orang di setiap titik untuk membantu tim selama proses distribusi berlangsung.
6: Pada pagi hari ini, kami sebagai koordinator melaporkan bahwa persiapan kendaraan tangki yang sudah kami siapkan ada 15 unit mobil tangki dan akan dibagi kepada, ditujukan kepada 15 titik. 15 titik yang sudah disiapkan khusus di seputaran distrik Merauke. Air yang disiapkan sebanyak 15 tangki kurang lebih 75 ton air bersih. Dan kami dari Partai Golkar berharap dengan sumbangan air bersih ini dapat membantu air minum, air bersih yang menjadi konsumsi daripada keluarga yang menerima.
4: Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar yang diisi dengan berbagai kegiatan karya bakti, bakti sosial, dan perlombaan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pemirsa, HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Serui.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen,

0: Kapolsek Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
1: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Serui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
0: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
2: Proses untuk pendonor, untuk melakukan donor darah ini nanti kan darahnya kita akan periksa lagi. Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sipilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan.
0: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Bupati Dogiyai lepas 16 calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan keguruan di Universitas Katolik Parahyangan. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari Nabire.
4: Dalam rangka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas, Bupati Dogiyai Yudas Tebai SPD MSI didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga David Go SPD serta Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agustinus DG SPD secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Rabu 14 Oktober 2026 berlangsung di Aula Hotel Adama Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yudas Tebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bupati Yudas Tebai juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di luar Papua Tengah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, bukan hanya untuk meraih cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
5: Lihatlah dunia luar dengan mata terbuka. Belajarlah melihat kemajuan. Di kampus, pasti kalian akan bertemu itu teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku dan bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membangun Dogiyai. Yang kedua, jangan kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Untuk mendapatkan ijazah, selembar ijazah itu gampang. Berpikir harus kritis. Dogiyai butuh dokter, Dogiyai butuh insinyur, Dogiyai butuh guru. Dogiai butuh ahli pertanian, butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di saat kuliah di sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiai kelak.
4: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiai, David Go SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiai dan Universitas Katolik Parahyangan dan dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
6: Dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan, sebelumnya dilakukan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Widih, masih latihan aja bro. Dari tadi aku lihat kamu lari terus.
1: Iya dong, mau jadi atlet berprestasi kan gak bisa instan, harus latihan rutin.
0: Tapi capek juga ya. Kadang aku ngeliat teman-teman semangat di awal, terus berhenti di tengah jalan.
1: Makanya perlu pembinaan. Bukan cuma latihan fisik, tapi juga disiplin, mental dan dukungan dari pelatih maupun keluarga.
0: Bener juga. Jadi prestasi itu bukan cuma soal bakat ya?
1: Bakat memang penting, tapi tanpa latihan dan pembinaan yang baik, susah berkembang.
0: Berarti kalau ada anak muda yang sekolah raga harus didukung.
1: Jelas dong, siapa tahu dari lapangan ini lahir atlet-atlet hebat yang bisa mengharumkan daerah, bahkan Indonesia.
0: Keren sih, jadi pembinaan olahraga itu investasi buat masa depan juga ya.
1: Betul itu, dengan olahraga kita jadi lebih sehat, disiplin dan punya kesempatan meraih prestasi.
0: Oke deh, saya jadi semangat nih, besok ikut latihan bareng ya.
1: Siap. Prestasi dimulai dari kemauan dan kerja keras.
0: Ayo dukung pembinaan prestasi olahraga sejak dini. Bersama, kita mencetak generasi sehat, tangguh, dan berprestasi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun, kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

0: Halo? Permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga. Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Ibu minum obat dulu ya, biar ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, nak.
2: Bu, ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, nak. Doa ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, nak. Anak ibu yang paling ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh, Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget, Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu, Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh, Sita. Ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu, Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
2: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas. Dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau nggak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, bestie. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
0: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
4: Oke Besti.
0: Semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
0: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
0: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
0: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia. Mbak, saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
0: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
6: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
7: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
0: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
0: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
0: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

0: Ketika pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Di era globalisasi yang bergerak dinamis, kekayaan terbesar suatu bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada kelimpahan sumber daya alam, melainkan pada gagasan, inovasi, dan kreativitas sumber daya manusianya. Inilah yang kita kenal sebagai ekonomi kreatif. Mulai dari industri fashion, kuliner, kerajinan tangan, hingga sektor digital seperti animasi dan pengembangan aplikasi, ekonomi kreatif telah menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak sekedar menciptakan jutaan lapangan kerja baru, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta inovasi Indonesia ke kancah internasional. Sebagai masyarakat yang cerdas, mari kita berikan apresiasi dan dukungan nyata terhadap karya-karya anak bangsa. Gunakan produk buatan lokal, hargai kekayaan intelektual, dan teruslah berinovasi di bidang Anda masing-masing.

Sebagai negara yang luas, yang memiliki petani kopi lokal di hampir setiap provinsi bahkan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian juga di Kabupaten Merauke di

0: Mă copii. Seperti penjelasan Ride, yang merupakan anak muda sekaligus seorang roaster kopi di Merauke, yang kesehariannya selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebog.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya, alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebog, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus, saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke sini aman, lebih baik.
0: Ayo kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.

Merauke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke malam ini. Merauke malam ini.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Operasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemudian malah saya bilang 35.000 kemungkinan jadi 40.000.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
4: Bahwa saya
5: akan setia kepadanya
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
4: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, gitu ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus, itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
3: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
1: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Pandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadinya 40.000.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
8: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
9: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN sudah di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
8: Dikasih kewenangan
9: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus pabrik.
7: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
11: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 puskesmas. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
12: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
10: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
13: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
13: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
14: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
15: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
14: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
17: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang. Sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Kota Timur.
17: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin
7: mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
18: Dinas sekitar, penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu dari BPBD.
7: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
2: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Of building a stronger ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari itu, yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differently able tunarungu, dan ini kita sponsor mereka dengan berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
5: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
23: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
2: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Merauke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Kawan, kok lihat saya punya batik Papua dulu nih? Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah. Ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap. Jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh?
0: Betul itu. Kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Tahukah Anda, setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil kerja keras banyak tangan. Ketahanan pangan dimulai dari hal sederhana, menghabiskan makanan, membeli produk lokal, dan mendukung petani Indonesia. Langkah kecil kita bisa berdampak besar bagi bangsa. Ayo bersama jaga ketahanan pangan Indonesia untuk hari ini dan generasi mendatang.

Di pelosok negeri, ada semangat yang tak pernah padam. Anak-anak Indonesia terus bermimpi, meski dengan keterbatasan. Sekolah rakyat hadir, membuka pintu harapan, memberikan akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Karena setiap anak berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak meraih masa depan. Mari kita dukung sekolah rakyat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan merata.

0: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
1: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya kak.
0: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, papa, mama, om, tante untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi generasi mereka tidak akan punah.
1: Oke kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Di ujung timur Indonesia, berdiri sebuah simbol harapan yang menembus lintasan waktu, yaitu Monumen Kapsul Waktu Merauke. Bukan sekedar bangunan megah, monumen ini menyimpan mimpi-mimpi anak bangsa. 100 harapan dari Sabang sampai Merauke yang akan dibuka kembali pada tahun 2085. Diresmikan sebagai penanda visi masa depan Indonesia, monumen ini dirancang sebagai lambang keindahan dan kebanggaan Papua. Di dalamnya sebuah kapsul raksasa menjadi pesan generasi masa kini untuk generasi sebelum lahir. Monumen Kapsul Waktu bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari mimpi kecil yang dirawat bersama. Dari Merauke, dari titik timur negeri ini, Indonesia menatap masa depan dengan optimisme. Monumen Kapsul Waktu Merauke, jejak mimpi, warisan harapan, dan janji untuk masa depan Indonesia.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

kegelapan pasti akan selalu hadir di setiap harinya. Begitupun dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak. "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru. "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut. "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

bangun fondasi yang kuat, dan juga akan memahami proses dari awal. Jangan melihat nol sebagai kekurangan kita, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh tanpa beban yang berat. Yang terpenting bukan seberapa besar langkah pertamamu, tetapi seberapa konsisten kamu melangkah setelah itu. Sekali kamu memulai, momentum akan membantumu melaju lebih cepat daripada yang kamu kira selama ini. Ingatlah, setiap langkah kecil dari nol adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Asalkan kamu tidak berhenti dan terus belajar sepanjang perjalanan. Jadi, jangan takut memulai hari ini. Karena dari nol pun, kamu bisa menjadi luar biasa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman nur Islamiyah wa minadzulumati ilan nur. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa terutama bagi umat Islam. Hari Jumat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki hari-hari lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat bagi umatnya yang melakukan kebajikan dan amal ibadah. Pahala yang berlipat juga akan diberikan bagi mereka yang melakukan ibadah sunnah di hari tersebut. Ada beberapa keutamaan pada hari Jumat, diantaranya yang pertama adalah hari Jumat adalah hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Selain hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, hari Jumat juga menjadi hari di mana Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya ialah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan, kemudian dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya, dan kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Kemudian yang kedua, hari Jumat adalah hari yang suci bagi umat Islam. Keutamaan hari Jumat lainnya adalah hari tersebut merupakan hari yang disucikan bagi umat Islam. Bahkan hari Jumat memiliki kesucian yang lebih dibanding hari-hari lainnya. Di hari Jumat, hendaknya kita segera meninggalkan aktivitas apapun, termasuk jual beli saat berkumandang azan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian selanjutnya, bahwasannya pada hari Jumat dilipat gandakan pahalanya seorang hamba. Bagi yang hendak mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, maka perbanyaklah ibadah dan amal perbuatan yang baik saat hari Jumat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan pahala yang berlipat ganda di hari Jumat. Keutamaan hari Jumat ini bahkan disematkan di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang keempat, hari Jumat adalah hari waktu di mana doa dikabulkan. Tentunya bukan menjadi rahasia jika doa yang dipanjatkan di waktu-waktu tertentu akan terkabul. Salah satunya adalah di hari Jumat. Di hari ini jangan ragu-ragu untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mintalah segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan menyertakan rasa rendah hati dan pasrah dalam diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkannya doa di hari Jumat sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya pada hari Jumat ada 12 jam, di antaranya ada satu waktu apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tersebut, niscaya Allah akan berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kelima, hari Jumat adalah hari diampunkan segala dosa. Jadi keutamaan lainnya dari hari Jumat adalah diampuni segala dosa. Sebagai manusia tentunya kita banyak berbuat kesalahan dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang menghadirkan hari Jumat sebagai salah satu momen yang tepat untuk melebur dosa. Itulah mengapa kita jangan sampai melewatkan ibadah salat Jumat. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang berwudu, kata Nabi, kemudian memperbaiki wudunya, lantas berangkat Jumat, berangkat salat Jumat dekat dengan imam dan mendengarkan khutbahnya, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah di antara keutamaan-keutamaan hari Jumat yang tentu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Pada intinya, jangan menyiakan hari Jumat berlalu begitu saja, tetapi tentu diisi dengan kegiatan yang baik dan senantiasa berbuat baik. Akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Sudah di 431 di bulan September. Jadi saya juga sudah meminta untuk tarik data untuk kita lihat di bulan Oktober ini. Tapi memang angkanya memang meningkat cukup.
2: Beberapa hari yang lalu kami ada rapat koordinasi lintas sektor termasuk instansi vertikal yang ada di Merauke untuk membicarakan dan juga menyikapi kondisi terkini berkaitan dengan karhutla di Merauke.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 16 Oktober 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Merauke tengah mempersiapkan penetapan status daerah terkait karhutla menyusul banyaknya titik api dan kondisi kekeringan berkepanjangan. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke tengah mempersiapkan penetapan status terkait kebakaran hutan dan lahan, menyusul banyaknya titik api dan kondisi kekeringan berkepanjangan. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Merauke menyebut Kabupaten Merauke saat ini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 4.910 titik tersebar di 22 distrik, sementara distrik Jakepop mencatat jumlah tertinggi dengan 668 titik panas, disusul Ulilin 553 titik dan Muting 446 titik. Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bladip Kepse mengatakan penyebab munculnya titik api tidak hanya berasal dari aktivitas pembakaran, namun juga dipicu kondisi alam akibat kekeringan yang berlangsung cukup lama. Pemerintah daerah kini mengumpulkan laporan terkini untuk mengetahui dampak karhutla dan kondisi kekeringan di sejumlah distrik. Ia menjelaskan, penetapan status diperlukan untuk melaporkan kondisi terkini Merauke kepada pemerintah pusat sekaligus menjadi dasar koordinasi dalam menangani dampak karhutla. Menurut Yosef, pemerintah daerah berharap penetapan status dapat dilakukan dalam waktu dekat, sehingga langkah penanganan dapat dikoordinasikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan pelaksanaan rekayasa cuaca untuk membantu menurunkan hujan dan memadamkan titik api yang meluas.
2: Beberapa hari yang lalu kami ada rapat koordinasi lintas sektor termasuk instansi vertikal yang ada di Merauke untuk membicarakan dan juga menyikapi kondisi terkini berkaitan dengan karhutla di Merauke. Ya, kita termasuk salah satu daerah yang titik apinya cukup banyak. Ya, penyebab daripada titik api juga bermacam-macam ya. Ya, tidak hanya karena orang membakar, tapi memang kondisi kekeringan yang berkepanjangan sehingga bisa saja terjadi api secara alami seperti itu. Dan dari hasil pertemuan kita, saat ini kami sedang mempersiapkan untuk penetapan status. Dan yang kedua, kita harapkan juga dengan penetapan status, kita juga bisa memberikan laporan kepada pemerintah atasan bahwa kondisi Merauke seperti ini. Walaupun dari sisi penginderaan jarak jauh, sebenarnya pemerintah pusat, misalnya BMG itu sudah mengetahui kondisi kita di Merauke.
1: Sementara paparan asap karhutla yang masih berlangsung berimbas pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah Merauke. Kepala Puskesmas Mopah Baru Severina Wiratuanti menyebutkan jumlah kasus ISPA meningkat dari 332 kasus pada Juli menjadi 350 kasus di bulan Agustus dan 431 kasus pada September kemarin. Severina mengatakan peningkatan kasus tersebut turut disertai keluhan masyarakat seperti batuk, sakit tenggorokan, dan mata berair. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena gangguan ISPA banyak dialami kelompok rentan, terutama balita, anak-anak, dan lanjut usia.
3: Ini sudah di 431 di bulan September. Jadi saya juga ada meminta untuk tarik data untuk kita lihat di bulan Oktober ini. Tapi memang angkanya memang meningkat cukup signifikan. Yang dikeluhkan dari masyarakat terutama batuk, tenggorokan sakit, mata berair seperti itu.
4: Dalamnya mungkin ke paru-paru nanti itu ya?
3: Iya, pastinya gangguan saluran pernapasan.
4: Iya.
3: Kalau untuk pasiennya sendiri, kita masih banyak di anak-anak, balita dan anak-anak, kemudian lansia. Itu yang terdampak sekali dengan kasus ISPA ini.
1: Severina mengimbau masyarakat perlu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang panjang, debu yang berterbangan, serta paparan kabut asap. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan saluran pernafasan. Terkait ketersediaan obat, ia memastikan stok obat di Puskesmas Mopah Baru masih aman hingga saat ini, dan masyarakat diharapkan tetap menjaga kesehatan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala ISPA, khususnya pada anak-anak dan lansia. Jessica Ardana melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kuri, Kabupaten Merauke menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat. Penyaluran ini bekerja sama dengan Fuel Pertamina Merauke. Laporan selengkapnya disampaikan Ardi Razaki.
5: Kerjasama tersebut mencakup 1.500 kiloliter minyak tanah. Program ini menyasar warga Kampung Harapan Makmur dan sekitarnya yang membutuhkan bahan bakar rumah tangga. Wakil Ketua Bidang Usaha Koperasi Merah Putih Kampung Harapan Makmur, Rosikin, mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat layanan koperasi kepada masyarakat. Menurutnya, warga akan lebih mudah memperoleh minyak tanah, terutama di Kampung Harapan Makmur dan di Sri Kurik. Penyaluran ini juga diharapkan membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Koperasi berkomitmen menjaga distribusi agar tepat sasaran. Koperasi Desa Merah Putih terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait. Koordinasi dilakukan agar pasokan minyak tanah berjalan lancar. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan usaha kecil. Pasokan yang lancar diharapkan menjaga kebutuhan energi warga tetap terpenuhi. Dikatakan, masyarakat menyambut positif penyaluran minyak tanah tersebut. Mereka berharap pasokan tetap tersedia. Warga juga berharap harga tetap terjangkau. Dengan demikian, kebutuhan bahan bakar rumah tangga tidak terganggu.
6: Kerjasama penjualan minyak tanah, 1.500 liter per bulan. Sejak, kalau nggak salah, bulan November. Sebenarnya berharap ditambah, karena kan swastanya bisa dikasih 5.000 liter lebih, kita masa cuma 1.500. Dan kita itu full murni tidak mencari, sekedar mencari keuntungan. Ya tolong ditambah itu, terutama minyak tanah. Yang kedua, BBM yang lain yang bersubsidi itu, kita dijadikan salah satu penyalur minimal.
5: Penyaluran ini menjadi bagian dari penguatan koperasi desa dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Merauke. Koperasi Merah Putih berperan sebagai penghubung antara kebutuhan warga dan pasokan energi. Peran itu dinilai membantu memperkuat layanan dasar di kampung. Rosikin menegaskan, kegiatan penyaluran minyak tanah ini diharapkan berlanjut. Koperasi Merah Putih akan terus berupaya mendukung kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut mencakup layanan usaha dan kebutuhan rumah tangga. Ardi melaporkan.
0: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menggelar pelatihan keterampilan life skill bagi lulusan SMA dan SMK orang asli Papua. Pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja maupun merintis usaha mandiri. Kegiatan tersebut diikuti 115 peserta dengan 5 bidang pelatihan, yaitu teknik pengelasan, tata boga, tata busana, broadcasting, dan kecantikan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat membuka pelatihan menyampaikan para peserta dapat memanfaatkan pelatihan untuk menambah ilmu dan keterampilan. Ia berharap para peserta menjadikan pelatihan itu sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan pada masa mendatang, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan diri agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah. Apollo menyebutkan pelatihan tersebut merupakan bagian penting dari upaya membekali generasi muda dengan keterampilan praktis yang bermanfaat. Dengan pelatihan, generasi muda Papua Selatan tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk bekerja, berwirausaha, menciptakan peluang, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pendengar, pemerintah Kabupaten Merauke tengah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk mengkaji potensi Merauke sebagai titik labuh kapal layar dunia guna mendukung pengembangan pariwisata Indonesia. Laporan Jessica Ardana.
7: Jalur pelayaran kapal layar dunia dari Australia menuju Indonesia umumnya melalui wilayah Tual dan juga Ambon. Padahal, menurut Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bladip Gepse, secara geografis, Merauke merupakan salah satu wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Australia, sehingga dinilai perlu dikaji sebagai alternatif titik labuh maupun pintu masuk dan keluar kapal layar dunia. Yosef Gepse juga mengatakan, melihat posisi Merauke dalam hal tersebut, pemerintah daerah dan pusat berkoordinasi melakukan survei untuk memungkinkan Merauke sebagai salah satu titik labuh atau pintu masuk dan keluar dari pelayanan kapal layar dunia di Indonesia. Menurutnya, keberadaan kapal layar dunia berpotensi memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata dan perekonomian daerah.
8: Atas koordinasi dan juga petunjuk daripada pemerintah pusat berkaitan dengan bagaimana kita memajukan pariwisata di negara kita, negara kita kan terkenal dengan keindahan alam, juga bahari yang luas dengan segala kekayaan alam yang kita miliki. Sehingga berkaitan dengan itu, arahan dari pemerintah pusat agar pemerintah Kabupaten Merauke dapat melakukan semacam survei berkaitan dengan titik labu dari kapal layar dunia. Karena selama ini exit point itu jauh. Misalnya dari Australia, dari salah satu negara bagian di Australia langsung ke Tual dan Ambon. Sementara kalau kita lihat secara geografis itu kan Merauke ini kota terdekat dari negara Australia. Sehingga itulah yang membuat pemerintah pusat dan juga kami di daerah merasa memang perlu untuk kita berkoordinasi dalam rangka melakukan survei untuk mendapatkan hasil survei yang mungkin saja akan menunjuk Merauke sebagai salah satu titik pelabu.
7: Yosef Gepse menjelaskan kegiatan bersama yang telah dilakukan masih sebatas survei, sehingga hasilnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Merauke berharap kajian tersebut dapat membuka peluang bagi daerah untuk menjadi salah satu tujuan persinggahan kapal layar dunia. Ia memperkirakan penentuan titik labu permanen di Merauke paling cepat dapat dilakukan pada tahun 2028, mengingat prosesnya membutuhkan koordinasi dan keterlibatan banyak pihak. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita terakhir, kapal KM Putra Harapan GT-70 tenggelam di Muara Kalimaro, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Seluruh 8 kru kapal dilaporkan selamat. Kasat Polairut Polres Merauke AKPM Chandra menerangkan kapal mengangkut bahan material dan bahan makanan dari Pelabuhan Kelapa Lima Merauke menuju Pelabuhan Kimam Kabupaten Merauke. Informasi kejadian diterima anggota Satpol Airut Polres Merauke melalui telepon dari pemilik kapal Abbas Nur sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Setelah laporan diterima, anggota Satpol Airut langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung evakuasi. Langkah yang dilakukan meliputi koordinasi dengan Basarnas ke agenan kapal dan pemilik kapal. Petugas juga membuat laporan kejadian dan meneruskannya kepada pimpinan. Satpol Airut Polres Merauke akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi-saksi. Petugas juga berkoordinasi dengan pengurus kapal untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Penyebab tenggelamnya kapal masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak terkait. Satpol Airut Polres Merauke terus melakukan koordinasi dengan menindaklanjuti kejadian tersebut. Pendengar, sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Saya Deci Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Shalom, Shalve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan musim kemarau yang berkepanjangan dan menyebabkan dampak kekeringan, kelangkaan air bersih dan juga kebakaran hutan dan lahan, maka bersama ini kami menghimbau kepada dinas badan kantor BUMN, BUMD, badan usaha, perseorangan, serta tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan juga penanganan bencana secara bersama-sama. Kami berharap bahwa melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Tidak menyalakan api di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Juga tidak membakar sampah, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Mematikan peralatan rumah tangga seperti kompor atau peralatan yang menggunakan daya listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, dan tidak boros dalam memanfaatkan air bersih. Demikian untuk diindahkan dan dipatuhi bersama. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara terkoordinasi hingga keadaan kembali normal. Apabila terjadi kondisi yang dipandang perlu untuk mendapatkan penanganan, dapat memberikan laporan kepada pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP Kabupaten Merauke dengan kontak person 0852 1151 1072 dan 0812 4826 0007. Demikian himbauan kami atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Saya Bupati Kabupaten Merauke, Yosef Lari Kipsi.
1: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

Ya, pendengar, beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan diantaranya pemberitahuan yang berasal dari

Seluruh warga masyarakat, para pelaku usaha, serta pengembang kegiatan di wilayah Kota Merauke. Bahwa dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR. Kegiatan pengawasan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober 2026 dengan lokasi kegiatan di 11 kelurahan dan 1 kampung di wilayah Kabupaten Merauke. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada para lurah, kepala kampung Buti, serta seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat mendukung serta membantu kelancaran tugas tim pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lapangan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Merauke pada jam kerja. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya bagi seluruh lapisan masyarakat, diucapkan terima kasih. Yang berikut kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 MOPA Merauke terkait dengan larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandar Udara MOPA Merauke. Dengan poin-poin utama yang disampaikan adalah dilarang memasuki dan atau melakukan aktivitas

dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mopah Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopah Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak masuk ke area bandar udara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Berikut pendengar kami sampaikan, yaitu rilis pemberitahuan putusan kepada tergugat yang berasal dari Pengadilan Negeri Merauke bahwa telah memberitahukan kepada M. Samuji bertempat tinggal dahulu beralamat di Waninggapsai Tanamiring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 108 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNMRK tanggal 12 Oktober 2026 antara Widyatun sebagai penggugat terhadap Irfan Joko Effendi DKK sebagai tergugat. Yang berikut pemberitahuan masih berasal dari Pengadilan Negeri Merauke bahwa telah memanggil Rosiana Warianti, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 106 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Yusuf Haryanto, Jalan Trans KM 3 Sokanggo Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Rosiana Warianti, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dan pemberitahuan yang terakhir masih berasal dari Pengadilan Negeri Merauke. Pemberitahuan yang berikut berasal dari Pengadilan Negeri Merauke bahwa telah memanggil Siti Adiani, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 106 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Dan sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Yusuf Haryanto dengan alamat Jalan Trans KM 3 Sokanggo Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Siti Adiani, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dan yang terakhir, pemberitahuan masih berasal dari Pengadilan Merauke.
Pengadilan Negeri Merauke yang mana telah memberitahukan kepada Irfan Joko Effendi bertempat tinggal

dahulu beralamat di Kelurahan Samkai, Merauke, Papua Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 108/PDT.G/2026/PNMRK tanggal 12 Oktober 2026 antara Widyatun sebagai penggugat terhadap Irfan Joko Effendi DKK sebagai tergugat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, dan juga kami akan updatekan ya di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, yaitu program acara info lalu lintas yang akan hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sejumlah aktivitas Anda di pagi hari ini, yang tentunya akan dimulai dari pukul 7 pagi, ataupun juga Anda yang sudah start beraktivitas lebih dulu dari pukul 5 pagi atau bahkan mungkin di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dan untuk pagi hari ini benar kita akan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Tentunya di suasana pagi hari ini akan kami hadirkan juga ya informasi lalu lintas wilayah hukum Polres Merauke yang akan Anda ikuti sesaat lagi.

0: трагедий.
1: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.

0: Mendengar di suasana pagi hari ini ya, dan tentunya Anda yang tengah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali akan memberikan beberapa edukasi penting ya, terkait dengan tertib berlalu lintas, dan juga kita akan pantau beberapa titik ataupun juga daerah yang menjadi sampel ya untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Dan tentunya bersama saya Deci, serta juga di studio sudah hadir ada Aibda Faizal selaku Basat Lantas Polres Merauke yang tentu kita akan updatekan informasinya pagi hari ini. Saya sapa dulu di studio, selamat pagi Aibda Faizal, apa kabar untuk pagi hari ini, sehat ya?
1: Selamat pagi, alhamdulillah sehat.
0: Iya, semangat juga untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab hari ini ya Pak ya. Oke, kita akan mengetahui informasi penting yang berkaitan dengan edukasi ya. Dan sekaligus ini tidak jemu-jemu dari Satlantas Polres Merauke selalu memberikan pesan dan juga himbauan kepada semua masyarakat ya, terkait dengan tertib berlalu lintas sebagai bentuk juga untuk menyadarkan kita ya, dan sekaligus juga ya, bentuk cinta ya sebenarnya ya cinta dan kepedulian untuk tetap kita selamat sampai di tempat tujuan, seperti itu. Baik, Aibda Faizal, untuk pagi hari ini kita akan updatekan informasi dari titik mana saja yang jadi sampel kita.
1: Yang pertama kita akan memantau situasi arus lalu lintas dari depan Masjid Bampel.
0: Oke, depan Masjid Bampel ya. Dan ini juga terpantau kalau pagi-pagi begini di daerah Bampel juga cukup lumayan padat ya.
1: Iya benar, karena ada anak TK di situ yang betul, kalau tidak salah itu.
0: Iya betul, ada TK di daerah sebelah persis masjid ya.
1: Benar,
0: atau lingkungan masjid. Dan yang pastinya juga lalu lintas daripada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di sekitar area Jalan Bampel ya, Jalan Raya Mandala Bampel. Oke, pagi hari ini yang bertugas di sana ada siapa?
1: Yang bertugas untuk mengatur lalu lintas di depan Masjid Bampel itu ada Aibda Irfan Jaya.
0: Oke, ada Aibda Irfan ya. Kita kontak lebih dulu Aibda Irfan di sana untuk memantau arus lalu lintas di daerah Bampel depan masjid ya. Oke, silahkan. Dan tentunya sambil menunggu nih ya, terhubung dengan Aibda Irfan, kita juga akan mendengar nanti ya pesan-pesan penting yang akan disampaikan oleh Aibda Faizal ya, yang tentunya pengingat juga dan terpantau untuk pagi hari ini. Situasi sebelum ke studio Pro 1 pasti juga kita ingin ketahui ya, terutama di dekat RRI nih, kantor RRI ya. Baik, sudah tersambung, silahkan untuk laporannya.
1: Halo, selamat pagi Pak Aibda Irfan, silakan laporkan situasi arus lalu lintas dari tempat Anda bertugas.
2: Ya, selamat pagi Pak Faisal. Terima kasih. Saya Aibda Irfan melaporkan dari depan TK Baitul Arkam. Dan untuk Solo Irian Tegal, arus lalu lintas sampai saat ini masih terpantau aman, aktivitas anak murid masih sedang berlangsung, orang tua sedang mengantar anaknya ke sekolah. Demikian Pak Faisal yang dapat dilaporkan dari TK Baitul Arkam.
1: Terima kasih Aibda Irfan atas laporan situasi arus lalu lintas. Tetap utamakan keselamatan. Demikian, terima kasih.
0: Iya, terpantau ya di depan TK Baitul Akrom Bampel ya, yang mana aktivitas sedang pengantaran anak sekolah dan juga dalam situasi yang aman lancar ya Pak ya.
1: Benar.
0: Oke, kita dari depan TK Baitul Akrom Bampel kita menuju kemana?
1: Ini kita menuju ke SPBU Parako. Di sana ada rekan kami Bribtu Ronaldo.
0: Baik, kita kembali menghubungi untuk informasi yang akan diperoleh dari laporan Bribtu Ronaldo pagi hari ini, silahkan. Dan juga yang pastinya lalu lintas di wilayah kota Merauke pada saat Aibda Faisal kesini juga terpantau aman lancar ya. Oke, sudah tersambung, silakan.
1: Selamat pagi, Brito Ronaldo. Silakan laporan situasi arus lalu lintas dari tempat Anda bertugas saat ini.
3: Baik, mohon izin, selamat pagi. Melaporkan situasi arus lalu lintas sepanjang Jalan Parako. Tepatnya depan SPBU Parako terpantau masih aman, lancar, terkendali. Kami tetap menghimbau kepada para pengantri BBM agar tetap memperhatikan Kamsel Tip Car Lantas. Hal-hal menonjol sementara ini demikian kami laporkan.
1: Iya, terima kasih Brito Ronaldo atas laporan situasi arus lalu lintasnya di sekitar SPBU Parako.
0: Baik, terpantau juga aman lancar ya, walaupun mungkin antrian cukup lumayan panjang ya pastinya ya pagi iya, hari ini.
1: Kalau di SPBU Parako itu memang beberapa bulan ini memang banyak yang mengantri BBM di sekitar SPBU.
0: Okay,
1: sehingga membuat arus lalu lintas sedikit tersendat di situ.
0: Betul sekali ya, karena cukup lumayan padat juga ya kendaraan di
1: benar.
0: Sekitar sisi kiri dan sisi kanan juga ya, Pak ya.
1: Benar sekali.
0: Okay, dan juga sampai menuju ke lingkaran Libra juga ya biasanya antrian seperti itu ya.
1: Oke. Lingkaran Libra dan sampai menuju ke kuburan Tempe.
0: Betul sekali, dan ini juga menjadi perhatian khusus bagi semua masyarakat ya yang akan keluar rumah dan juga tentunya akan lalu lalang di wilayah Libra atau Parako. Kalaupun mungkin pagi harinya agak cukup lumayan gerakannya cepat ya, kayaknya bisa ambil jalur yang lain ya.
1: Ya, begitu kira-kira.
0: Okay. Dan sama halnya juga di dekat SPBU yang tetangga sebelah nih ya, Ahmad Yani ya.
1: Ahmad Yani.
0: Ya, karena memang situasinya seperti itu. Dan mungkin juga ada yang ingin disampaikan oleh Aibda Faisal terkait dengan hal-hal penting yang perlu diperhatikan juga ya bagi masyarakat, terutama buat pengendara roda 2 maupun juga roda 4. Silahkan.
1: Iya. Kami dari Satuan Lalu Lintas menghimbau agar untuk pengguna jalan baik itu roda 2 maupun roda 4 agar selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga fasilitas keselamatan yang harus digunakan saat berkendara. Dan harus kita dalam berkendara harus selalu sehat dan jangan berkendara dalam keadaan terpengaruh alkohol.
0: Okay.
1: Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan.
0: Iya, baik. Dan juga mungkin sebagai informasi kepada masyarakat ya, minggu berjalan ini apakah untuk informasi lah ke lantasnya boleh dibilang tidak ada penambahan atau mungkin ada penambahan ya?
1: Untuk kalau kecelakaan ini. Ya, kecelakaan ini kalau untuk kejadiannya memang ada sedikit peningkatan kecelakaan.
0: Okay.
1: Contoh kemarin ada kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, itu dipengaruhi oleh minuman keras sehingga menyebabkan kecelakaan tunggal dan meninggal dunia.
0: Okay, dan ini baru-baru terjadi ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, ini jadi perhatian bagi semua masyarakat Merauke, terutama untuk anak-anak muda nih ya.
1: Benar sekali.
0: Dan lebih cenderung kayaknya untuk statusnya adalah cowok nih ya. Atau pria juga ya Pak ya. Karena yang pastinya lebih banyak dominan untuk konsumsi miras dan berkendara seperti itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Okay, dan tentunya kita juga akan terus mengupdatekan informasi lalu lintas ya setiap hari Senin sampai hari Jumat di Pro 1 RRI Merauke, serta juga sekaligus pesan-pesan yang disampaikan dan terupdate-nya informasi laka lantas dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Aibda Faisal sudah langsung hadir pagi hari ini di studio Pro 1 RRI Merauke sebelum melanjutkan aktivitasnya lagi ya Pak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik. Selamat beraktivitas lagi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian untuk update informasi lalu lintas bersama Aibda Faisal selaku Basat Lantas Polres Merauke yang mana sudah kita dengarkan beberapa pesan-pesan penting yang berkaitan dengan tertib berlalu lintas dan juga updatean informasi atau presentasi laka lantas ya untuk minggu berjalan ini di bulan Oktober, serta pantauan arus lalu lintas dari wilayah Bampel, tepatnya di depan TK Baitul Akrom dan juga SPBU Parako.
4: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.

Selamat pagi pendengar dari Beda Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini, sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi.

0: Kita awali informasi dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosian Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Zarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
3: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap, ya, tidak serempak masuknya musim hujan di Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan menyebut, Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca terutama di daerah titik karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksana operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Ia menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan dan melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
3: Terima kasih, Pak. Tanya Pak Menko ya, kemarin ada rapat di istana, Pak Menko sudah menyebabkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, jadi saya tidak ikut rapat. Saya saat ini bekerja ya. Anda lihat, saya tidak orang yang suka pamer. Tapi saya insya Allah akan bekerja tuh. Dan akan jalankan amanah dengan semaksimum mungkin bisa cepat pertugian ya sebagai sistem masyarakat.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwokerto, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Terbantu, harganya juga lebih murah.
2: Ketersediaan barang subsidi dengan harga terjangkau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas, meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia. Keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan, pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati masyarakat, seperti minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau SPHP, pupuk subsidi serta LPG.
3: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di situ. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini nanti masyarakat bisa lebih terbantu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
4: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
2: Berapa ini harganya?
4: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
2: Kalau yang di tempat lain?
4: Ini bisa sampai Rp19.000.
2: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung di KDKMP. Menurutnya, harga yang ditawarkan KDKMP cukup terjangkau sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
5: Ya, harganya lumayan terjangkau. Ini sangat membantu.
2: Ini belanja apa saja?
5: Ini minyak sama tepung.
2: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
5: Sudah.
2: Sudah?
5: Iya.
2: Sama belanja ini juga?
5: Iya, minyak.
2: Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin kenapa?
5: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
2: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain bisa beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.

0: Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Wakil Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko. Banyak usulan dari masyarakat dalam kegiatan tersebut, antara lain adalah di kalangan petani. Dari Surakarta, Adam Susanto punya informasinya.
1: Sangat keringan sekali, tapi kita kan pada hujan, Pak. Dari tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Sambung Roso yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga mencari jalan keluarnya. Sambung Roso tersebut berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten. Berbagai persoalan muncul dalam kegiatan itu yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait pembangunan, fasilitasi kegiatan, disabilitas, PKK, dan juga persoalan pertanian. Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsri terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.
1: Yang luasannya sekitar 95 hektar itu di sini terang kekeringan, Pak. Kami mohon kepada Bapak Bupati supaya memberikan satu sumur bor atau sumur pantek begitu, Pak. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sini sangat kekeringan sekali. Jadi kita kan pada hujan, Pak. Dari tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
2: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantek dari pemerintah Kabupaten Klaten itu, nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau, sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini, namun bila tidak memungkinkan maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
3: Ini banyak aspirasi dan ada berbagai macam, mulai dari pertanian, sosial kemasyarakatan, sampai dengan bagaimana wajah desa pengen dirubah. Dan insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini, tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
2: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsri, Manis Rengko, Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dari Surakarta, kita bergeser ke Gorontalo. Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM bisa diperketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
4: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
5: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Hiswana Migas. Contoh lagi satu lagi, masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bola balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Hiswana Migas.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan hasil pengawasan menemukan dua SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
6: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di dua SPBU di Kota Gorontalo yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dulah, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
4: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.

0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayu Rini melaporkan dari Denpasar.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mengkaktekkan keterbukaan informasi pabriknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakang ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogyanya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Made Dwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
1: Shalom, Shalve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan musim kemarau yang berkepanjangan dan menyebabkan dampak kekeringan, kelangkaan air bersih dan juga kebakaran hutan dan lahan, maka bersama ini kami menghimbau kepada dinas badan kantor BUMN, BUMD, badan usaha, perseorangan serta tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda dan seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan juga penanganan bencana secara bersama-sama. Kami berharap bahwa melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan, tidak menyalakan api di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kebakaran, juga tidak membakar sampah tetapi membuang sampah pada tempatnya. Mematikan peralatan rumah tangga seperti kompor atau peralatan yang menggunakan daya listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, dan tidak boros dalam memanfaatkan air bersih. Demikian untuk diindahkan dan dipatuhi bersama. Untuk itu pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara terkoordinasi hingga keadaan kembali normal. Apabila terjadi kondisi yang dipandang perlu untuk mendapatkan penanganan, dapat memberikan laporan kepada pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP Kabupaten Merauke dengan kontak person 0852 1151 1072 dan 0812 4826 0007. Demikian himbauan kami atas perhatian disampaikan, terima kasih. Saya Bupati Kabupaten Merauke, Yosef Lahikirsi.
0: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Baik, pendengar, suasana pagi hari ini dan tentunya di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pagi. Kami akan hadirkan juga memberikan ruang kepada Anda semuanya ya untuk bisa menyampaikan aspirasi Anda dalam program acara Halo RRI Pro 1 RRI Merauke. Yang tentunya Anda bisa menyampaikan seluruh aspirasi Anda pagi hari ini melalui atensi Anda di SMS WhatsApp 085275112433.

edisi hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 ya, sambil mempersiapkan diri Anda menuju ke tempat tujuan ataupun juga ke tempat kerja Anda masing-masing ya pagi hari ini.

mengerjakan semua kegiatan Anda di hari ini diselesaikan. Tak lupa Anda yang monitor pagi hari ini ya. Waktu yang pas untuk menyampaikan semua aspirasi Anda terkait dengan hal-hal penting yang juga ada di sekitar kita semua, terutama menyikapi terkait dengan kemarau panjang ya yang terjadi. Dan tentunya ini hampir berlangsung atau terjadi di seluruh tanah air, dan terkhusus kita yang ada di wilayah Papua Selatan ini, Kabupaten Merauke, dampaknya juga sudah mulai terasa ya, yang berkaitan dengan beberapa tempat yang sudah mulai kekurangan air ya, air bersih, dan juga berkaitan dengan beberapa tempat yang mana dampak daripada kemarau panjang itu, titik hotspotnya juga meningkat cukup lumayan banyak, kita yang ada di wilayah Papua Selatan jumlahnya, dan juga terutama yang ada di Kabupaten Merauke ya. Dan terkait dengan hal-hal penting tersebut yang berkaitan dengan cuaca ya ataupun juga iklim, Anda boleh menyampaikan juga aspirasi Anda. Siapa tahu mungkin di sekitar Anda ada hal-hal yang mungkin perlu untuk disampaikan, perlu jadi perhatian penting bagi kita semuanya terkait dengan cuaca ya. Oke, kemarau panjang yang berlangsung di tahun 2026 ini, khususnya kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Anda bisa menyampaikannya di pagi hari ini di 0852-75-112433, ataupun juga mungkin hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penanganan sampah ataupun juga berkaitan dengan pelayanan publik lainnya ya, yang mungkin selama minggu berjalan ini atau bahkan di bulan Oktober ini ya agak sedikit tersendat ataupun juga mengalami beberapa permasalahan yang juga sangat mengganggu ya aktivitas di sekitar atau keamanan, kenyamanan di sekitar Anda. Iya, dan tentunya informasi-informasi lain juga kami masih akan terus hadirkan untuk Anda ya, terupdate juga dari laman portal berita rri.co.id. Kami akan terus updatekan untuk Anda referensi informasinya di pagi hari ini. Dan tentunya jangan lupa juga segala keperluan yang menunjang aktivitas Anda ya. Ya, fasilitas pendukung yang mana Anda perlukan untuk beraktivitas sepanjang hari ini jangan lupa dibawa. Ya, ataupun juga keperluan-keperluan lain ya yang tentunya kami ingatkan kembali ya, siapa tahu mungkin ada yang kelupaan, tertinggal, dan lain sebagainya ya. Ya, hati-hati juga untuk mengendarai kendaraan Anda ya, apalagi kalau di jam-jam menuju ke pukul 8 pagi ini ya, cukup lumayan padat juga aktivitas kendaraan, volume kendaraan di jalan raya, yang mana dari dan ke kota Merauke aktivitasnya mungkin di dalam kota atau di luar kota Merauke ya. Baik, dan untuk pagi hari ini juga sudah kami siapkan beberapa informasi untuk Anda updatekan, baik informasi nasional maupun juga informasi regional dari laman portal berita rri.co.id.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

pagi hari ini ya, berkaitan dengan pencegahan karhutla ya, yang mana juga informasi dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Presiden Prabowo minta pencegahan karhutla dilakukan hingga tingkat desa. Dan informasi lengkapnya ya, untuk Anda updatekan juga, mendukung untuk pembahasan kita di program Halo RRI pagi hari ini terkait dengan dampak ya dari kemarau panjang yang melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia, terutama kita juga yang ada di Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Dan Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga tingkat desa. Kepala Negara menilai bahwa strategi tersebut menekankan mitigasi yang presisi, terkoordinasi, dan melibatkan masyarakat di wilayah rawan karhutla. Presiden mengatakan bahwa upaya untuk penanganan ini perlu diperkuat melalui langkah pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah apinya muncul. Langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat memimpin rapat penanganan karhutla di Istana Kepresidenan Jakarta ya pada Senin 12 Oktober 2026. Dan Presiden juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan juga menyeluruh. Menurut Presiden, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang. Dan juga Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih terdapat 639,23 hektar lahan yang dalam penanganan di 6 provinsi. Wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Selain mempercepat pemadaman, juga Prabowo meminta penguatan personil untuk menjaga kawasan hutan. Presiden juga menyampaikan keinginan agar jumlah polisi hutan mencapai 70 ribu personil dan juga meminta dukungan Polri untuk membantu pelatihan. Ya, penguatan pencegahan di tingkat desa diharapkan berjalan dengan beriringan dengan penanganan kebakaran di lapangan. Pemerintah juga menargetkan strategi yang lebih menyeluruh agar kebakaran dapat diantisipasi sejak dini dan risiko meluasnya ini dapat ditekan.

Iya, dan juga beberapa hal penting lainnya ya yang akan Anda update-kan selain tadi informasi nasionalnya yang mana Presiden Prabowo minta pencegahan karhutlah dilakukan dari tingkat desa. Kita akan juga mengupdatekan informasi lainnya yang mana Menko AHY soroti rendahnya pengajuan izin penggunaan air tanah oleh pelaku usaha. Yang juga Anda akan updatekan untuk pagi hari ini serta beberapa informasi tambahan lainnya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Ya benar, kita beralih ke beberapa informasi lain yang Anda akan update-kan pagi hari ini. Kita ke informasi yang berkaitan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar rapat koordinasi swasembada air nasional yang mana acara tersebut diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kemenko Infra pada Kamis kemarin tanggal 15 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Menko AHY menyoroti rendahnya pengajuan izin penggunaan air tanah oleh pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menertibkan pengelolaan sumber daya air nasional. Dalam keterangan yang disampaikan oleh AHY, estimasi pelaku usaha berdasarkan OSS itu 6,4 juta. Dan sedangkan untuk pemohon perizinan itu hanya 43.000 karena rasio permohonan SIPA terhadap estimasi OSS-nya 0,67%. AHY juga memaparkan bahwa penggunaan air tanah masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Sekitar 70% pelaku usaha mikro tercatat menggunakan air tanah, sedangkan usaha kecil dan menengah angkanya itu mencapai 80%. Sementara itu, penggunaan air tanah pada pelaku usaha berskala besar disebut mencapai 90%, dan ia mengatakan data tersebut menunjukkan tingginya penggunaan air tanah pada berbagai kelompok usaha. Selain itu juga AHY membahas pengawasan penggunaan air permukaan seperti sungai dan danau, dan ia mengatakan tindakan pengawasan ini dilakukan tetapi tahapan penindakan masih mencakup peringatan pertama, kedua, dan ketiga. AHY juga menjelaskan dari pengawasan tersebut ditemukan ya ada sekitar 1.565 entitas usaha yang tidak memiliki izin atau persetujuan, dan ia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum pada September 2026 mencatatkan total denda administratif itu sebesar 325 miliar rupiah. Dan dari 325 miliar rupiah ini berdasarkan data dari Kementerian PU September 2026 ada total denda administratif baru 22% yang disetor, artinya 78% yang belum jelas. Ia menjelaskan pemerintah membahas langkah penertiban perizinan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tahapannya meliputi verifikasi objek, koordinasi lintas sektor, kemudian konsolidasi tim, serta penegakan hukum administratif dan juga sesuai ketentuan. Ya, Menko AHY menekankan pentingnya juga pengelolaan sumber daya air secara efisien dan juga pengembangan sumber air alternatif. Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi eksploitasi cadangan air tanah secara berlebihan.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

beralih ke informasi nasional berikutnya lagi ya, untuk Anda updatekan yang mana BNPB tanggapi desakan agar bencana karhutla sebagai bencana nasional. Iya, selengkapnya juga diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan pagi hari ini ya pendengar. Dan selengkapnya Anda dengarkan. Iya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Legend TNI Kristomei Sianturi merespon desakan agar kebakaran hutan dan lahan karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap karhutla. Dalam keterangan yang disampaikan pada hari Kamis kemarin, tanggal 15 Oktober 2026, status bencana nasional, nanti kita lihat apa sih untuk menentukan tingkatan status bencana nasional. Dan keterangan disampaikan oleh Kristomei dalam keterangan pers usai dilantik di Istana Negara Jakarta. Menurutnya, paling penting adalah kecepatan dalam merespon bencana baik status nasional maupun daerah. Pemerintah ingin merespon dalam penanganan bencana lambat kendati statusnya lebih tinggi. Iya, dan ditambahkan oleh Kristomei, tapi kan terpenting apa statusnya bencana nasional maupun bencana daerah, responnya apa, kecepatannya apa. Jangan sampai namanya besar tapi responnya tidak ada. Kristomei mengatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatera dan Kalimantan, dan ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan paling penting tidak ada korban jiwa. Dan semuanya dikerahkan, macam-macam alat yang digunakan, pesawat, mobil, jalan kaki, target cepat, secepat mungkin. Jadi jangan sampai karena rakyat sudah berdampak harus responsif, itu hitungannya bukan jam tetapi menit. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Tanjo Budi Revita menyampaikan bahwa komitmen untuk pemadaman karhutla ya, dan ia menegaskan prajurit TNI AD telah dikerahkan untuk membantu menangani karhutla. Ya, kalau untuk karhutla pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya untuk bisa mempercepat membantu pemadaman, khususnya lahan-lahan gambut ini akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman di daerah terdampak. Dan ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Jenderal TNI Tanjo Budi Revita.

informasi lain yang Anda akan updatekan juga. Sebelum nanti ada informasi regional yang sudah kami siapkan juga untuk Anda updatekan. Ya, yang mana berkaitan dengan industri kemasan nasional diproyeksikan tumbuh 6% pada 2026. Serta nanti ada informasi daerah yang berkaitan dengan persiapan HUT ke-24 Kabupaten Asmat.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, pendengar, kita ke informasi nasional. Industri kemasan nasional diproyeksikan tumbuh 6%. Selengkapnya buat Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Peningkatan aktivitas perdagangan elektronik serta agenda ketahanan pangan nasional menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar komoditas tersebut. Kebutuhan material pengemas produk makanan dan minuman diperkirakan melonjak tajam dari segi kuantitas barang dagang. Variasi jenis wadah penyimpanan juga dituntut semakin beragam menyesuaikan tren konsumsi. Ya, sesuai tren konsumsi masyarakat modern saat ini. Krista Exhibition Group menghadirkan pameran International OPEC Indonesia 2026 demi merespon peluang ekonomi yang terus berkembang, dan acara akbar tersebut mempertemukan para pelaku sektor pengemasan, pengolahan, dan juga pengolahan plastik, percetakan, daur ulang, serta industri farmasi. Penyelenggara menjadwalkan penyelenggara menjadwalkan agenda pameran itu berlangsung dari tanggal 20 sampai 23 Oktober 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran. Dan pameran tersebut melibatkan 1.600 peserta dari 42 negara termasuk 10 pelaku industri kecil dan menengah. Chief Executive Officer Krista Exhibition Daud D. Salim mengumumkan target kunjungan delegasi internasional pada agenda tersebut, dan pihak penyelenggara menargetkan kehadiran lebih dari 90.000 pengunjung yang berasal dari 30 negara selama pamerannya berlangsung. Dan OPEC Indonesia 2026 ini mencatat pertumbuhan jumlah peserta pameran sebesar 15%, mencerminkan kepercayaan industri terhadap pasar pengolahan dan pengemasan di Indonesia. Sektor industri pengemasan saat ini juga menghadapi tuntutan besar untuk terus menghasilkan berbagai produk bernilai inovatif. Seluruh proses manufaktur ini juga wajib memperhatikan aspek efisiensi, keamanan pangannya, serta komitmen terhadap kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Business Development Director Indonesia Packaging Federation IPF Ariana Susanti menyoroti pentingnya sinergi strategis antar para pemangku kepentingan. Organisasi tersebut menegaskan komitmen mendukung kemajuan industri lewat program edukasi serta pemahaman regulasi maupun standar mutu. Dan ajang pameran internasional pengemasan tahun ini turut menyajikan serangkaian kegiatan pameran pendukung yang berskala global secara bersamaan. Pameran pendukung itu mencakup All Place, All Process, All Beverage Technology, kemudian IPEX, Food Tech Indonesia, dan All Cold Chain. Ini informasi nasional kita, dan beralih ke informasi regional yang mana terkait dengan persiapan HUT ke-24 Kabupaten Asmat yang juga diupdatekan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Asmat mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-24 Kabupaten Asmat yang nanti akan diperingati 11 Desember 2026. Tahun ini perayaannya direncanakan berlangsung selama satu bulan penuh mulai dari tanggal 11 November hingga 11 Desember 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Bupati Asmat Thomas Epe Savanpo STMSI bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD di ruang rapat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Kabupaten Asmat pada Rabu 14 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, berbagai agenda kegiatan dibahas untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Asmat dan sejumlah kegiatan direncanakan yaitu meliputi perlombaan pasar malam, kemudian juga

Iya, kegiatan yang nanti akan diagendakan ya dalam pembahasan untuk hari jadi Kabupaten Asmat direncanakan kegiatannya meliputi perlombaan, pasar malam, pertunjukan musik langsung, live musik, serta kegiatan bakti sosial bagi masyarakat. Rangkaian perayaan itu dijadwalkan dimulai pada 11 November 2026 melalui kegiatan pencanangan sebagai tanda dimulainya peringatan HUT ke-24 Kabupaten Asmat yang kemudian akan berlangsung hingga puncak perayaannya pada 11 Desember 2026. Perayaan selama satu bulan penuh ini menjadi langkah baru dalam penyelenggaraan peringatan hari jadi Kabupaten Asmat. Selain memberikan hiburan kepada masyarakat, berbagai kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memeriahkan hari bersejarah bagi daerah. Kegiatan bakti sosial juga direncanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui persiapan yang dilakukan sejak dini, pemerintah Kabupaten Asmat juga berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-24 nanti dapat berjalan dengan baik, melibatkan berbagai elemen masyarakat serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Ya, peringatan HUT ke-24 Kabupaten Asmat tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tapi juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan juga semangat gotong royong ya, mendukung pengembangan pembangunan di daerah Asmat. Iya, mengusung semangat pembangunan menuju Asmat yang sehat, cerdas, dan sejahtera, perayaan ini diharapkan menjadi milik seluruh masyarakat Kabupaten Asmat sekaligus juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah ke arah yang lebih baik.

0: akan updatekan untuk Anda warta berita pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, dan juga kami informasikan bahwa akan kami sharekan juga ya untuk peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 di tahun 2026 ini, yang mana kegiatan Hari Pangan Sedunianya berlangsung dari halaman kantor Bupati Merauke. Lebih dulu kami ajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi dalam warta berita Sentral Pro 3 RR.
1: Saatnya kita ikuti warta berita Pro 3 RRI.
2: Sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Ada juga ini kan. Belum